0: pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Gloria Renata. Pemirsa, gelombang panas ekstrim melanda Inggris dan memicu kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat. Meski suhu panas sudah memecahkan rekor pada bulan Mei, ilmuwan cuaca menyebut kondisi saat ini lebih panas dan diperkirakan berlangsung beberapa hari ke depan. Otoritas Inggris mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim berstatus merah dengan anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling berisiko terdampak. Di berbagai wilayah, warga berusaha mendinginkan tubuh dengan berenang di sungai, danau, hingga perairan terbuka. Meski otoritas telah memperingatkan bahaya masuk ke air dingin dan sejumlah insiden kematian telah terjadi, di sebuah panti jompo di Bristol, pengelola meningkatkan langkah antisipasi untuk melindungi para penghuni lanjut usia, termasuk menjaga suhu ruangan tetap sejuk dan memastikan seluruh staf siaga. Ilmuwan menjelaskan panas ekstrim ini terjadi akibat penumpukan panas di Eropa yang diperkuat sistem tekanan tinggi, langit cerah, dan intensitas sinar matahari saat mendekati titik balik matahari. Badan Iklim PBB memperkirakan dalam 5 tahun ke depan dunia akan menghadapi lebih banyak rekor suhu panas akibat perubahan iklim.
1: Heat wave, it's exceptional, especially in the UK, because humidity is very, very high. I mean, UK is surrounded by ocean, so whenever the air parasols are entering into the UK, there's a lot of, like, a high chance that they are carrying humid air. But in this particular heat wave, the dew point, which is a measure of how humid is the air, it's around 18 degrees right now. From 21 degrees and higher, the air is very, very oppressive, so the sweat struggles to evaporate, and we are at 18 degrees. The last heat wave, that was in 1976, the dew point was just 7 degrees, so nothing compared to this, to the heat wave that we are having now.
0: Demikian informasi untuk saat ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda.

0: Sound of Knowledge.
1: Kembali di Kia Perspektif bersama Raffiana di jam 7 pagi ini Sobat Kia. Kita akan geser ke informasi selanjutnya. Sejumlah pedagang di kawasan wisata pantai Watu Ulo, Kecamatan Ambulu Jember, mengeluhkan menurunnya jumlah pengunjung dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap omset pedagang yang kini jauh menurun dibandingkan sebelumnya. Salah seorang pedagang, Susi, pada Minggu 21 Juni mengaku bahwa suasana Watu Ulo mulai sepi sejak diberlakukannya sistem tiket terintegrasi dengan kawasan wisata pantai Papuma. Ia menyebut bahwa sepinya pengunjung mulai terasa setelah Hari Raya Idul Fitri. Menurutnya, sebagian besar wisatawan yang masuk melalui jalur utama lebih memilih langsung menuju Papuma tanpa singgah di Watu Ulo. Susi juga mengatakan kondisi tersebut membuat banyak pedagang memilih berhenti berjualan. Dari sekitar 10 lapak yang sebelumnya aktif di dekat areanya berjualan, kini hanya dirinya yang masih rutin membuka warung setiap hari. Karena menurutnya pendapatan saat hari biasa sangat tidak menentu, bahkan dalam sehari hasil penjualan terkadang hanya mencapai Rp20.000. Bahkan pernah tidak mendapatkan pembeli. Sehingga ia menjelaskan keramaian baru terasa ketika ada kegiatan atau event yang digelar di kawasan wisata tersebut. Dan biasanya pihak pengelola terlebih dulu untuk memberi informasi kepada para pedagang apabila akan ada acara yang berpotensi mendatangkan pengunjung. Para pedagang sebelumnya juga sempat menyampaikan aspirasi terkait kondisi tersebut. Mereka berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan lebih banyak kegiatan di kawasan Watu Ulo agar roda perekonomian masyarakat kembali bergerak. Selain berharap adanya event rutin, para pedagang ini juga menaruh harapan pada rencana pembangunan sirkuit drag race dan road race yang akan dibangun di kawasan Watu Ulo. Dan sebelumnya pada April 2026 lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember melalui bidang Cipta Karya melakukan survei awal rencana pembangunan sirkuit di kawasan Pantai Watu Ulo. Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR Jember, Ratna Saribulan juga menjelaskan bahwa lahan yang disiapkan untuk pembangunan sirkuit memiliki luas sekitar 1,3 hektar. Dalam perencanaan awal, lintasan road race dirancang sepanjang 500 meter, sedangkan lintasan drag race sepanjang 200 meter. Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana yang aman bagi pecinta otomotif dan menekan aksi balap liar, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata serta ekonomi masyarakat sekitar.

0: Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Kembali di Kay Perspektif, masih barengan dengan Rafiana. Sobat Kay, sudah menjelang di jam 7:30 ya. Tetapi kondisi traffic ini nggak terlalu padat, Sobat Kay. Masih terlihat cukup kondusif di beberapa kawasan, terutama di lingkar kampus yang emang biasanya lumayan macet ya, Sobat. Tapi di pagi hari ini, tadi terpantau nggak terlalu padat dan nggak terlalu ramai juga. Karena biasanya kan banyak masyarakat yang melakukan aktivitas ya, berangkat kerja di pagi hari, dan sepertinya agak sedikit lengang, Sobat. Tadi juga diinformasikan oleh Sobat Reza di beberapa ruas jalan seperti di Simpang 3 Mangli, kemudian juga di Rambi Puji, Simpang 4 Mangli maksud saya, kemudian juga di Simpang 3 Rambi Puji juga terlihat ramai dan lancar. Kondusif ya, tidak terlalu mepet dan tidak terlalu menumpuk juga volume kendaraan di pagi hari ini. Apapun itu, semoga aktivitasnya diperlancar ya, Sobat Kay. Masih dengan Rafiana di pagi hari ini, dan sambil menunggu juga update informasi dari kamu, kita akan geser ke informasi selanjutnya berikut ini.
2: Good morning, 102.9 Radio
3: Sound of Knowledge.
1: Bupati Jember Muhammad Fawaid mengapresiasi pandangan umum yang disampaikan 7 fraksi DPRD Jember terhadap nota penjelasan 6 rancangan peraturan daerah atau raperda yang diajukan pemerintah Kabupaten Jember. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jember dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan 6 raperda yang digelar di ruang sidang utama DPRD Jember pada Senin malam 22 Juni. Menjawab pandangan fraksi terkait dengan pertanggungjawaban APBD 2025 dan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA sebesar Rp648 miliar rupiah. Fawaid mengaku bahwa serapan belanja modal yang mencapai 68,93% ini masih memerlukan evaluasi. Karena menurutnya, rendahnya serapan tersebut berpengaruh terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan pergerakan ekonomi masyarakat. Untuk mengatasinya, Pemkab Jember akan mempercepat proses tender sejak awal tahun serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola anggaran. Sementara terkait dengan SILPA, Fawaid juga menegaskan sebagian besar dana tersebut merupakan dana terikat yang berasal dari kas BLUD, BOSP, dan BOK Puskesmas sehingga tidak dapat digunakan untuk program baru. Sehingga pemerintah daerah memilih untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi aset yang belum produktif dan restrukturisasi BUMD tanpa menambah beban masyarakat. Di sisi lain, validasi data kemiskinan ekstrim juga terus dilakukan agar bantuan sosial lebih tepat sasaran. Terkait dengan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Fawaid menjelaskan bahwa perubahan dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah kenaikan batas omset usaha kuliner yang dibebaskan dari pajak barang dan jasa tertentu dari Rp3 juta menjadi Rp6 juta per bulan. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerapan sistem parkir berlangganan yang diharapkan mampu menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib dan transparan. Pada pembahasan Raperda Jaringan Utilitas Terpadu, Fawaid menjelaskan regulasi tersebut akan menjadi dasar penataan jaringan utilitas, baik kabel udara maupun bawah tanah, di mana kawasan Segitiga Emas Jember akan menjadi prioritas penataan dengan tujuan menciptakan wajah baru yang lebih rapi, aman, dan estetik. Sementara, Raperda cadangan pangan daerah disiapkan sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyerap hasil panen petani secara transparan serta menjaga keberlangsungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pada sektor BUMD, revisi Perda Perumda Perkebunan Kahyangan diarahkan untuk memperkuat kemandirian perusahaan daerah agar tidak terus bergantung pada APBD. Setiap penyertaan modal ke depannya akan didasarkan pada analisis kelayakan bisnis yang ketat dengan orientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk Perumda Tirta Padalungan, fokus kebijakan ini diarahkan pada perluasan layanan air bersih ke wilayah pelosok dan daerah rawan. rawan kekeringan. Efisiensi operasional akan diperkuat melalui digitalisasi, sementara aspek akuntabilitas dijaga melalui audit berkala oleh akuntan publik dan BPKP yang hasilnya akan dipublikasikan secara terbuka.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Okinila. Ketegangan luar biasa sempat menyelimuti kawasan Jalan Raya Jajak Banyuwangi pada Senin malam 22 Juni. Ribuan massa yang mengatasnamakan warga Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT dari Kabupaten Jember dilaporkan mengepung wilayah tersebut menjelang acara sakral wisuda dan tasyakuran warga tingkat 1 PSHT Cabang Banyuwangi Pusat Madiun. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofiq Ripto Himawan bersama Ketua PSHT Cabang Banyuwangi Haji Lili Sukaryadi memimpin langsung barikade pasukan gabungan TNI Polri. Mereka langsung melakukan penghadangan dan pendekatan persuasif yang menegangkan di tengah kepungan massa.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Pemerintah Kabupaten Situbondo terus mengkampanyekan penggunaan pupuk organik cair yang dibuat dari sampah rumah tangga oleh Bank Sampah Induk. Wakil Bupati Situbondo Ulfia bilang, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat, membagikan sayur organik seperti sawi, selada, terong, dan gambas, serta pupuk organik cair kepada ratusan emak-emak. Ulfia mengajak masyarakat untuk menanam sayur dengan memanfaatkan lahan pekarangan atau lahan sempit di rumah dan menggunakan pupuk organik cair agar tanamannya tumbuh dengan subur dan sehat. Ulfia sendiri mengapresiasi pupuk organik cair buatan kelompok tani yang tergabung dalam Bank Sampah Induk BSI di Desa Sumberkola, Kecamatan Panarukan. Pupuk organik itu terbukti mampu meningkatkan produksi tanaman dan menekan penggunaan pupuk kimia.
3: Saya Dina Tidarsakti membawa kabar. Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau Raperda strategis dalam rapat paripurna. Ketiga Raperda tersebut meliputi penyelenggaraan pemakaman, pemberian insentif dan kemudahan investasi serta penyelenggaraan reklame. Wali Kota Batu Nurrohman menyatakan regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong iklim investasi yang lebih kondusif, menata layanan pemakaman secara tertib serta memperkuat pengawasan dan penataan reklame agar wajah Kota Batu lebih rapi dan berdaya saing. Seluruh proses pembahasan telah melalui uji publik, harmonisasi, dan fasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan disepakatinya 3 Raperda ini, Pemkot dan DPRD optimis dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta mendukung pembangunan Kota Batu yang semakin maju, tata, dan berkelanjutan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo terus memperluas akses informasi dan kesempatan kerja bagi masyarakat melalui program Rumah Siap Kerja di Dinas Tenaga Kerja. Ini adalah upaya dari Pemkot untuk mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan industri. Masyarakat bisa memindai dan mengakses informasi lowongan dan memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan latar belakang masing-masing. Karena Disnaker menjadi pusat informasi, pelatihan, dan pendampingan bagi warga yang memiliki kemauan untuk bekerja.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali bersama Raffiana di K-Perspektif bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom. Karena Raffiana gak sendirian ya Sobat K. Nanti akan ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Reza. Tapi sebelum itu kita sapa terlebih dahulu Sobat Reza yang ada di newsroom. Selamat pagi Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Raffiana.
1: Tentu saja untuk informasi yang berikut ini ya, dalam isu update ada beberapa yang nantinya akan disampaikan oleh Sobat Reza. Ini salah satunya terkait dengan masyarakat yang mulai beralih ke investasi emas. Nah, ini terkait dengan hal itu pasti terkait dengan dampak geopolitik yang tidak stabil, fluktuasi harga bahan pokok yang naik turun sehingga membuat masyarakat memilih untuk investasi emas Sobat K. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Tentu saja dalam Isus Update berikut ini.
0: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Otoritas Jasa Keuangan Jember atau OJK menyoroti tren peralihan dana masyarakat ke investasi emas yang diduga mempengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK perbankan. Kepala OJK Jember Aris Budiman pada Selasa 23 Juni 2026 menyampaikan bahwa sejumlah bank mengalami kesulitan mencari nasabah dan menghimpun simpanan meskipun pertumbuhan DPK masih berada di atas rata-rata nasional. Kondisi ini diduga dipicu meningkatnya minat masyarakat berinvestasi emas seiring lonjakan harga emas pada Maret hingga April 2026. Selain itu, ketidakpastian geopolitik global turut mendorong masyarakat memilih emas sebagai instrumen investasi dan aset lindung nilai. Beralih ke berita berikutnya. Seorang nelayan bernama Asad, usia 52 tahun, warga kecamatan Poh Jentrek, Kabupaten Pasuruan, dilaporkan hilang setelah terjatuh ke laut di perairan Kraton pada Senin 22 Juni 2026. Korban diduga terlempar dari perahu akibat dihantam ombak besar saat mencari ikan bersama 3 nelayan lainnya. Hingga Selasa 23 Juni 2026, korban masih dalam pencarian oleh pihak terkait. Kepolisian telah melakukan penanganan awal dengan mendatangi kediaman korban dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk mendukung proses pencarian. Demikian laporan dari Newsroom, kembali ke studio.
0: K-Radio

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Sound of Knowledge.

0: Selamat pagi, Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, supporter Uzbekistan dan Portugal tampak berjalan bersama usai laga yang berakhir 5-0 bagi kemenangan Portugal. Ribuan supporter Uzbekistan bersama dengan Portugal berjalan beriringan keluar dari Stadion NLG di kota Houston, Amerika Serikat. Sejumlah supporter Uzbekistan mengaku tidak kecewa dengan kekalahan besar yang harus mereka derita. Bagi mereka, bisa tampil di Piala Dunia adalah sebuah prestasi yang tidak dapat dinilai dengan apapun. Apalagi mereka bisa menyaksikan pemain bintang seperti Cristiano Ronaldo tampil menghadapi tim Uzbekistan. Ronaldo sendiri berhasil mengukir rekor dalam laga ini setelah mencetak 2 dari 5 gol Portugal. Ronaldo menjadi satu-satunya pemain yang selalu mencetak gol dalam 6 kali keikutsertaannya di Piala Dunia. Gol pertama Ronaldo tercipta saat bintang timnas Portugal itu tampil di tahun 2006. Sementara rival Ronaldo, yakni Lionel Messi, tidak mencetak gol pada edisi Piala Dunia 2010 yang berlangsung di Afrika Selatan. Sementara itu, pemirsa, ribuan penggemar sepak bola Portugal berkumpul di pusat kota Lisbon pada hari Selasa untuk menyaksikan tim nasional mereka mengendalikan pertandingan Piala Dunia melawan Uzbekistan. Ribuan warga kota Lisbon tumpah ruah di pusat kota untuk mengikuti acara nonton bareng saat timnas Portugal tampil menghadapi Uzbekistan. Mereka mengeluh-elukan bintang timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, yang memimpin rekan-rekannya. Ribuan supporter itu pun meluapkan kegembiraannya saat Portugal berhasil memimpin dan menutup pertandingan dengan kemenangan 5-0. Dalam laga ini, Ronaldo berhasil mencetak brace atau 2 gol. Penampilan Ronaldo sebelumnya menuai kritik saat ditahan imbang Republik Demokratik Kongo di laga perdana. Saat itu Ronaldo dianggap lebih mengedepankan egonya terkait persaingan dengan bintang Argentina Lionel Messi ketimbang kepentingan tim Portugal. Namun di laga ini, seluruh supporter tim Portugal memuji permainan dari CR7 tersebut. Menurut mereka, timnas Portugal masih akan membuka peluang untuk lolos, bahkan meraih gelar juara di helapan sepak bola dunia kali ini. Dan pemirsa, demikian informasi dalam Headline News. Selamat pagi Indonesia, kembali kami lanjutkan untuk Anda.
1: Selamat pagi Sobat K, masih bersama Raviana di K Perspektif. Tadi ada beberapa informasi ya Sobat, salah satunya yang melalui saluran WhatsApp K Radio. Ada Sobat yang membagikan informasinya, ini terkait dengan STNK yang hilang ya Sobat KI. Jadi untuk kamu yang menemukan STNK dengan plat nomor L5028FX atas nama Ivana Angela yang hilang di sekitaran Jalan Semeru Jember, terkhusus di depan Cafe Nuansa, ini bisa menghubungi nomor 085706473564, atau kamu bisa juga menghubungi nomor Ki Radio di 0811378109 atau mengantarkan langsung ke kantor Ki Radio di Jalan Danau Toba nomor 8 di jam kerja ya Sobat Ki, Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nanti kita juga akan bantu untuk kabarkan ke sobat yang kehilangan. Kita akan menjadi perantaranya sobat. Jadi kalau menemukan bisa menghubungi nomor Ki Radio atau nomor yang tertera tadi dari Sobat Ki yang kehilangan. Jadi kalau menemukan STNK dengan plat nomor L5028FX atas nama Ivana Angela yang hilang di sekitar Jalan Semeru, khususnya di depan Cafe Nuansa, bisa menghubungi nomor 085706473564 atau bisa menghubungi nomor Ki Radio di 0811378109. K Radio 102.9. K Radio. Dan kita beralih ke informasi Hot News Sobat K, di mana Bupati menyebut 6 raperda yang diajukan Pemkab Jember merupakan regulasi mendesak yang dibutuhkan sebagai payung hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jember pada Senin malam 22 Juni yang lalu. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Bupati sebut 6 raperda yang diajukan Pemkab Jember merupakan regulasi mendesak yang dibutuhkan sebagai payung hukum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jember pada Senin malam 22 Juni 2026. Bupati Jember, Muhammad Fawaid, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan masukan terhadap 6 rancangan peraturan daerah yang diajukan pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh raperda tersebut bersifat mendesak karena diperlukan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, Gus Fawaid mengakui serapan belanja modal yang mencapai 68% masih perlu dievaluasi. Pemkab berkomitmen mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun serta meningkatkan kapasitas SDM. Sementara silpa sebesar Rp648 miliar rupiah dijelaskan sebagian besar merupakan dana terikat yang tidak dapat digunakan untuk program baru. Pada raperda perubahan pajak dan retribusi daerah, pemerintah mengusulkan kenaikan batas omset usaha kuliner yang dibebaskan dari pajak barang dan jasa tertentu dari 3 juta rupiah menjadi 6 juta rupiah per bulan sebagai bentuk perlindungan bagi UMKM. Pemkab juga menyiapkan sistem parkir berlangganan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain itu, raperda jaringan utilitas terpadu disusun untuk menata kabel dan utilitas di kawasan strategis Jember. Sedangkan raperda cadangan pangan bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas harga, dan melindungi petani lokal. Sementara perubahan Perda Perumdam Perkebunan Kahyangan diarahkan untuk memperkuat kemandirian perusahaan. Adapun Raperda Perumdam Air Minum Tirta Pandalungan ditujukan untuk memperluas layanan air bersih hingga wilayah pelosok dan rawan kekeringan. Gus Fawaid berharap pembahasan 6 raperda tersebut dapat dilakukan secara mendalam oleh DPRD sehingga menghasilkan regulasi yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember.
4: Apa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tadi itu adalah hal-hal yang bagus-bagus dan insya Allah akan kita adopsi dalam APBD tahun 2026 maupun di APBD tahun 2027. Dan tadi terkait perda-perda yang memang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, semua sepakat untuk membahas dan membuat perda itu menjadi semangat keberpihakan untuk membuat Jember baru, Jember maju.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Win K. Haji Ahmad Siddiq atau Win Has Jember memberikan penghargaan kepada para pemenang lomba film pendek dan karya tulis ilmiah bertema moderasi beragama tingkat SMA sederajat se-Jawa Timur pada Selasa 23 Juni kemarin. Kegiatan yang digelar oleh Pusat Moderasi Beragama Win Has Jember tersebut merupakan agenda tahunan yang bertujuan memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas serta gagasan melalui karya ilmiah dan film pendek. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Win Kiai Haji Ahmad Siddiq atau Uin Has Jember memberikan penghargaan kepada para pemenang lomba film pendek dan karya tulis ilmiah bertema moderasi beragama tingkat SMA sederajat se-Jawa Timur pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan yang digelar oleh Pusat Moderasi Beragama Uin Has Jember tersebut merupakan agenda tahunan yang bertujuan memberikan ruang bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas serta gagasan melalui karya ilmiah dan film pendek. Wakil Rektor 1 Uin Has Jember, Profesor Muhammad Husna Amal, mengatakan festival ini menjadi bagian dari dukungan kampus terhadap program prioritas Kementerian Agama, khususnya penguatan moderasi beragama di kalangan pelajar. Menurutnya, generasi muda perlu diberikan wadah untuk mengekspresikan pemikiran dan pandangannya terkait pentingnya menjaga toleransi, kerukunan, serta sikap saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Profesor Husna Amal menjelaskan, melalui lomba karya tulis ilmiah dan film pendek, para peserta tidak hanya dituntut kreatif, tetapi juga mampu menghadirkan gagasan yang konstruktif dan relevan dengan tantangan kehidupan berbangsa saat ini. Karya-karya yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi media edukasi sekaligus kampanye nilai-nilai moderasi beragama kepada masyarakat luas. Selain mendukung program prioritas Kementerian Agama, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkenalkan UIN Has Jember kepada siswa SMA sederajat di berbagai daerah di Jawa Timur. Dengan mengenal lebih dekat lingkungan akademik, program studi, serta berbagai inovasi kampus, diharapkan UIN Has Jember dapat menjadi salah satu pilihan utama bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Melalui festival ini, UIN Has Jember berharap semangat moderasi beragama dapat terus tumbuh di kalangan generasi muda, sekaligus mendorong lahirnya karya-karya kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan memperkuat persatuan bangsa.
4: Tujuan utamanya tidak lain, kita ingin memberikan ruang bagi anak-anak muda, terutama SLBA, untuk bisa menuangkan kreativitas dan gagasannya yang kemudian diwujudkan dalam bentuk karya tulis ilmiah maupun film pendek. Gagasan-gagasan yang dituangkan oleh anak-anak muda, terutama generasi Gen Z, anak-anak SLBA, ini memiliki harapan agar anak-anak muda yang sesungguhnya sangat kreatif, inovatif, dan memiliki idealisme

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Bapak Ibu Petani, Miravis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
2: Iya, Miravis Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
1: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
2: Dan itu yang ditawarkan Miravis Duo. Miravis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
1: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
2: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
1: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
2: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Miravis Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
1: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti, akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Miravis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
2: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Miravis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Miravis Duo jadi pembeda.

0: Kembali di Key Perspektif, masih barengan dengan Raffiana Sobat Key dan ditemani bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom. Tentu saja akan memberikan update informasinya ya Sobat dalam Isus Update. Dan sebelum itu, untuk Sobat Reza, apakah ada beberapa informasi yang akan disampaikan dalam Isus Update pagi hari ini?
1: Ya, ada Sobat Raffiana, ada dua berita. Yang pertama terkait yang pastinya Piala Dunia yang sekarang lagi gencar-gencarnya. Dan yang kedua itu terkait perkembangan pasar modal di ekonomi global.
0: Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
2: Isus Update 102,9 FM Key Radio, Sound of Knowledge.
1: Persaingan perebutan gelar sepatu emas Piala Dunia 2026 semakin ketat. Setelah Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland sama-sama tampil produktif pada pertandingan Selasa 23 Juni 2026. Messi memimpin daftar pencetak gol sementara dengan koleksi 5 gol usai mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria 2-0. Sementara itu Haaland menambah 2 gol saat Norwegia menaklukkan Senegal dengan 3-2 dan kini mengoleksi 4 gol. Jumlah yang sama dengan Mbappe. Ketiga pemain tersebut menjadi kandidat terkuat peraih gelar top skor turnamen sejauh ini. Beralih ke berita berikutnya. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,25% ke level 6.101 pada perdagangan Selasa 23 Juni 2026. Pelemahan terjadi akibat tekanan pada saham-saham teknologi global serta sikap hati-hati investor menjelang pengumuman penting terkait pasar keuangan Indonesia. Investor masih menantikan keputusan MSCI mengenai klasifikasi pasar saham Indonesia dan hasil peninjauan peringkat utang Indonesia oleh S&P Global Ratings. Tekanan jual pada saham-saham berkapitalisasi besar membuat IHSG bertahan di zona negatif hingga penutupan perdagangan. Sekian dari Newsroom, kembali ke studio.

0: 102.9 K-Radio.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB gelombang kedua melalui jalur domisili atau zonasi menunjukkan ketimpangan jumlah pendaftar antar sekolah. Pada hari kedua pendaftaran, sejumlah SMP negeri di wilayah pinggiran masih minim peminat. Dan sebaliknya, sekolah-sekolah yang menjadi favorit justru mengalami kelebihan pendaftar. Kondisi tersebut dipengaruhi lokasi sekolah yang relatif jauh dari pusat permukiman warga. Selain itu, banyak lulusan SD di wilayah sekitar memilih melanjutkan pendidikan ke sekolah yang dianggap lebih favorit. Di SMPN 4 Sumber Jambe, Desa Gunung Malang, Kecamatan Sumber Jambe misalnya. Hingga hari kedua pendaftaran, jumlah calon siswa yang mendaftar baru mencapai 10 orang. Kondisi serupa terjadi di SMPN 4 Kalisat, di mana sekolah yang lokasinya berdekatan dengan lembaga pendidikan swasta baru menerima 15 pendaftar hingga hari kedua. Dan sebaliknya, SMPN 1 Panti justru mengalami kelebihan pendaftar. Jumlah pendaftar jalur zonasi telah mencapai 140 siswa, sementara kuota yang tersedia hanya 113 siswa. Di SMPN 2 Silo, jumlah pendaftar hingga hari kedua mencapai 80 siswa dari kuota 115 siswa. Meski masih kurang, pihak sekolah optimis kuota akan terpenuhi hingga penutupan pendaftaran. Menurut dia, keberadaan dari pondok pesantren dan sekolah swasta di sekitar wilayah sekolah turut mempengaruhi jumlah pendaftar. Karena menurutnya, banyak lulusan SD di wilayah pedesaan melanjutkan ke sekolah di pondok. Sementara, di SMPN 1 Cilbuk juga masih kekurangan pendaftar. Hingga hari kedua, jumlah pendaftar melalui jalur domisili tercatat 130 siswa atau masih kurang sekitar 30 siswa dari kuota yang tersedia. Berbeda dengan sekolah-sekolah tersebut, SMPN 1 Ambulu dan SMPN 1 Jenggawah justru menjadi tujuan utama pendaftar. Di SMPN 1 Ambulu, jumlah pendaftar pada hari pertama mencapai 198 siswa dan bertambah menjadi 204 siswa pada hari kedua. Padahal, kuota jalur domisili yang tersedia hanya 98 siswa, yang artinya lebih dari separuh pendaftar berpotensi tidak diterima melalui jalur tersebut. Lonjakan pendaftar juga terjadi di SMPN 1 Jenggawah. Dari 180 formulir yang diambil pada hari pertama, sebanyak 175 siswa langsung mendaftar. Hingga hari kedua, jumlah pendaftar meningkat menjadi 201 siswa. Untuk mempercepat proses layanan pendaftaran, SMPN 1 Jenggawah menyiapkan 5 meja pelayanan yang masing-masing dilengkapi 2 monitor. Dengan sistem tersebut, panitia dan orang tua calon siswa dapat memantau proses pendaftaran secara langsung dan lebih cepat. Dari pantauan di lapangan, proses pendaftaran di sejumlah sekolah berlangsung lancar, namun disparitas jumlah pendaftar antara sekolah favorit dan sekolah pinggiran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan SPMB jalur domisili tahun ini. Dan ada beberapa list ya Sobat K terkait dengan sekolah-sekolah yang masih kekurangan pendaftar. Ada SMPN 4 Sumber Jambe, pendaftarnya masih 10 siswa. Kemudian SMPN 4 Kalisat masih 15 siswa. SMPN 2 Silo yang mendaftar 80 siswa, SMPN 1 Jelbuk 130 siswa, dan ada beberapa sekolah juga yang kelebihan pendaftar, seperti SMPN 1 Panti. Ini pendaftarnya sudah sampai 140 siswa, padahal kuotanya 113 siswa. Kemudian SMPN 1 Ambulu, pendaftar 204 siswa dengan kuotanya sebesar 98 siswa. Dan yang ketiga adalah SMPN 1 Jenggawah, pendaftarnya 200 siswa, kuotanya hanya 190 siswa. Jadi untuk sekolah-sekolah yang kelebihan pendaftar, ini nantinya pasti akan disaring ya Sobat K, dan pasti akan diberlakukan sistem gugur.

0: Satu single dari Post Malone dengan Circle baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Tentunya kita kembali untuk update informasi bersama dengan Sobat Reza dalam Isus Update. Di pagi hari ini ya Sobat K, kita akan simak informasinya berikut ini.
1: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Berita kali ini terkait Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mendapat perhatian dari Guinness World Records setelah mencetak 2 gol saat Portugal mengalahkan Uzbekistan 5-0 pada laga grup K Piala Dunia 2026 Rabu 24 Juni 2026. 2 gol tersebut menambah koleksi gol Ronaldo di Piala Dunia menjadi 10 gol dari 24 pertandingannya sejak debutnya pada edisi 2006. Pencapaian itu semakin memperkuat catatan sejumlah pemain berusia 41 tahun tersebut di panggung sepak bola dunia. Guinness World Records menyoroti konsistensi Ronaldo yang mampu mencetak gol dalam 6 edisi Piala Dunia berbeda. Beralih ke berita berikutnya. Unggahan Cristiano Ronaldo di Instagram usai Portugal mengalahkan Uzbekistan 5-0 pada laga grup K Piala Dunia 2026 mendapat lebih dari 2 juta tanda suka hanya dalam 8 menit pada Rabu 24 Juni 2026. Ronaldo menjadi sorotan setelah mencetak 2 gol dan membawa Portugal meraih kemenangan perdana di turnamen tersebut. Dengan 667 juta pengikut di Instagram, Ronaldo kembali menunjukkan besarnya pengaruh di media sosial. Kemenangan Portugal juga memperkuat posisi Ronaldo sebagai salah satu pemain paling berpengaruh di ajang Piala Dunia 2026. Demikian berita dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, 6 rancangan peraturan daerah atau raperda yang diajukan Pemkab Jember harus segera disahkan karena menyangkut kebutuhan dasar dan pelayanan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jember. Menurut Gus Fawaid, seluruh raperda menjadi landasan hukum penting bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa di antaranya mengatur pelindungan UMKM melalui kenaikan batas omset usaha kuliner yang bebas pajak hingga 6 juta rupiah per bulan, penataan jaringan utilitas terpadu, penguatan cadangan pangan, serta perluasan layanan air bersih melalui Perumda Tirta Pandalungan. Bupati berharap pembahasan 6 raperda dilakukan secara mendalam agar menghasilkan regulasi yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang mulai melakukan penerimaan calon peserta didik untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 22 tahun ajaran 2026-2027 dengan kuota yang tersedia hanya 75 kursi. Kata Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Doni Sandito mengatakan, saat ini sudah ada 130 calon murid yang terdata meski kuotanya terbatas dan akan dilakukan proses seleksi administrasi terlebih dahulu. Nantinya, jika jumlah calon siswa yang memenuhi syarat melebihi kuota yang tersedia, sebagian peserta didik akan ditempatkan di sekolah rakyat permanen terdekat.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar vaksinasi rabies bagi kucing dan anjing di sejumlah pasar dan fasilitas umum. Sebanyak 150 dosis vaksin disiapkan dan didistribusikan melalui 5 tim yang menyasar kawasan Pasar Besar, Pasar Kawak, Pasar Joyo, Stadion Wilis, Kampung Jepang, serta Bantaran Sungai. Dr. Hewan Yeri Anisa, Dokter Hewan Muda DKPP Kota Madiun bilang, sebelum divaksin, seluruh hewan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Meski Jawa Timur masih berstatus bebas rabies dan belum terdapat laporan kasus pada kucing maupun anjing, vaksinasi tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi.
4: Saya Aprilia Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya mendorong kawasan Pos Blok menjadi destinasi kuliner dan wisata sejarah. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, bilang, Ten Regenstraat, restoran yang berdiri di area kantor pos pusat Surabaya itu juga ikut mengenalkan kembali bangunan Belanda ke masyarakat luas. Pengenalan sejarah itu menurutnya bisa lewat penayangan video kawasan pos blok zaman dulu. Stefani Setiadi, Direktur Ten Regenstraat, menambahkan sejak resmi dibuka, sudah banyak wisatawan kota lama yang dibawa naik angkutan wisata berkunjung makan dan juga keliling bangunan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat KI, masih di KI Perspektif bersama dengan Raffiana, dan tentunya masih kita akan bahas beberapa informasi berikut ini Sobat KI. Informasi yang satu ini masih berkaitan dengan informasi dari Kabupaten Jember. Berkaitan dengan polemik program MBG ya Sobat KI, dari Bupati Jember akhirnya memberikan tanggapan. Dari Bupati Jember, Mamat Fawaid memberikan tanggapan terkait munculnya pro dan kontra terhadap program makan bergizi gratis atau MBG yang belakangan menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Karena menurutnya, perbedaan pandangan ini terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi. Fawaid juga menilai keberadaan kelompok yang mendukung maupun mengkritisi program tersebut menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Karena itu, seluruh aspirasi masyarakat patut dihargai selama disampaikan secara tertib dan tidak mengganggu keamanan maupun ketertiban umum. Bahkan, menurut Fawaid, berbagai aksi penyampaian terpendapat yang melibatkan banyak massa juga memberikan dampak ekonomi tersendiri. Di mana kehadiran dari peserta aksi di sekitar kawasan DPRD Jember misalnya, dari tujuan utama program MBG. Dan program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus menciptakan efek ekonomi yang positif bagi berbagai sektor usaha. Karena itu pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan agar pelaksanaan program berjalan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Lebih lanjut, Fawaid juga menjelaskan saat ini terdapat 10 dapur MBG percontohan di Kabupaten Jember. Ia telah meminta agar kebutuhan pangan maupun produk pendukung program diprioritaskan berasal dari UMKM dan pedagang lokal. Dan kedepannya, pola kemitraan tersebut diharapkan dapat diterapkan di seluruh dapur MBG yang beroperasi di Jember. Dengan demikian, program ini hanya akan berkontribusi terhadap peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha kecil.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: K-Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Terkait dengan pimpinan DPRD Jember yang meminta masukan fraksi yang saat ini dari pimpinan DPRD Kabupaten Jember, berharap seluruh masukan dan rekomendasi yang disampaikan fraksi-fraksi dalam pandangan umum terhadap 6 rancangan peraturan daerah atau raperda usulan Bupati Jember dapat diwujudkan dalam program nyata yang memberikan manfaat langsung dari masyarakat. Wakil Ketua DPRD Jember Fuad Ahsan pada Selasa 23 Juni kemarin mengatakan, DPRD akan menindaklanjuti nota pengantar penjelasan 6 raperda tersebut melalui pembahasan bersama komisi-komisi maupun Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda. Pembahasan itu dilakukan untuk menentukan mekanisme yang paling tepat, apakah melalui komisi terkait atau dibentuk panitia khusus atau pansus. Karena menurut Fuad, hingga saat ini DPRD masih belum memutuskan apakah pembahasan 6 raperda tersebut akan dilakukan melalui pansus atau diserahkan kepada komisi-komisi yang menjadi mitra kerja organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Nah, keputusan tersebut masih menunggu hasil rapat pimpinan DPRD. Ia juga menegaskan, berbagai usulan dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi hendaknya dapat diakomodasi dan dilaksanakan secara penuh oleh pemerintah daerah. Karena menurutnya, pandangan umum fraksi tidak boleh hanya menjadi dokumen tertulis tanpa implementasi yang jelas di lapangan. Fuad juga menambahkan DPRD akan terus mengingatkan dan menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap masukan fraksi dalam setiap tahapan pembahasan berikutnya agar mendapat perhatian serius dari pihak eksekutif. Setelah perda disahkan, pengawasannya juga akan dilakukan melalui komisi-komisi DPRD yang menjadi mitra kerja OPD dan untuk memastikan pelaksanaan regulasi berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan.
2: Sound of Knowledge.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.

0: Anda menyaksikan headline news pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Jessica Wulandari. Pemirsa, GoTo dan Grab Indonesia resmi menerapkan potongan komisi atau biaya aplikasi maksimal 8% untuk layanan ojek online roda 2 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh perwakilan kedua perusahaan dalam konferensi pers bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen. Gojek dan Grab akan menerapkan potongan platform yang hanya sebesar 8% untuk mitra ojol dalam layanan GoRide dan GrabRide mulai 1 Juli 2026. Pengumuman ini disampaikan oleh perwakilan GoTo dan Grab di Komplek Parlemen Senayan setelah melakukan perbincangan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan Cucun Syamsu Rizal. Aturan komisi 8% diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto saat perayaan Hari Buruh pada tanggal 1 Mei lalu. Dalam aturan sebelumnya, potongan platform Grab dan Gojek mencapai 20%. Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hindra, dan CEO Grab Indonesia, Neneng Gunadi, menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan kebijakan baru yang merupakan kesepakatan bersama itu demi meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi.
1: Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GoTo, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2 yang kalau di Gojek kita sering memanggilnya GoRide begitu ya.
2: Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2, kalau di Grab namanya GrabBike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026.
0: Demikian headline news saat ini. Sesaat lagi Zona Bisnis akan kembali hadir untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Shawn Mendes, If I Can Have You baru saja diputar ya Sobat K di jam 10 lewat 17 menit ini. Kita akan ikuti lagi Sobat bagaimana update informasi yang akan disampaikan oleh Sobat Reza dalam Isus Update berikut ini.
1: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Polda Jawa Barat berhasil menangkap pria berinisial TH yang menjadi tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR di Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Penangkapan dilakukan pada Selasa, 23 Juni 2026 setelah penyidik melacak keberadaan tersangka melalui aktivitas transaksi daring. Kasus ini terungkap setelah keluarga korban menerima informasi bahwa YTR berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung dalam kondisi luka berat. Akibat dugaan kekerasan yang dialaminya, korban mengalami gangguan penglihatan hingga kebutaan, luka pada bibir, kesulitan berbicara, serta kehilangan sejumlah barang berharga. Beralih ke berita berikutnya, nilai tukar rupiah dinilai masih beresiko melemah hingga menyentuh level 18.000 per dolar AS di tengah tekanan sentimen global dan domestik. Pada perdagangan Selasa 23 Juni 2020.

0: 26.126, rupiah ditutup melemah ke posisi 17.859 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis Dow Financial Futures, Lukman Leong, menyebut pergerakan rupiah dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga Amerika Serikat, kondisi geopolitik Timur Tengah, serta keputusan MSCI terkait status pasar modal Indonesia. Rupiah berpeluang menguat apabila Indonesia tetap berstatus pasar berkembang, namun dapat kembali tertekan jika kembali penurunan status oleh MSCI. Demikian dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Satu single dari Raim Laude, Ikro, baru saja diputarkan ya sobat di jam 10:36. Udah menjelang siang, tapi nampaknya kondisi cuaca di pagi hari ini cukup berawan ya sobat K. Dan beberapa hari ini kalau kita lihat juga, kalau udah menjelang sore hari, turun hujan di beberapa kawasan di Kabupaten Jember, bahkan merata ya sobat K. Ini harus tetap waspada dan siaga, terutama untuk kamu yang mobilitas selalu menggunakan roda 2 saat beraktivitas. Karena walaupun kita udah masuk di musim kemarau, sepertinya anomali cuaca ini masih terus terjadi ya, apalagi potensi hujan ini masih terus ada sobat KI. Karena kemarau itu bukan berarti nggak ada hujan sama sekali ya, tetap ada potensi hujan, tapi intensitasnya berkurang. Tapi akhir-akhir ini kalau kita lihat lumayan agak tinggi ya sobat KI di Kabupaten Jember. Jadi stay safe, apalagi yang berada di wilayah rawan bencana hidrometeorologi, tetap dijaga sobat KI kesehatannya. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu ya, menjelang di jam 11 ini kita akan geser ke informasi selanjutnya. Informasi yang lagi hangat-hangatnya nih sobat KI, terkait dengan update harga emas Antam per Rabu 24 Juni hari ini sobat KI, yang dikabarkan turun menjadi 2,6 juta rupiah per gramnya. Harga emas batangan PT Aneka Tambang TBK atau Antam mengalami penurunan pada perdagangan Rabu 24 Juni hari ini. Berdasarkan pantauan dari laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam turun Rp18.000 per gramnya dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas Antam hari ini tercatat berada di level 2,6 juta rupiah per gram setelah sebelumnya dipatok sebesar 2,673.000 rupiah per gram. Nah, penurunan ini juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback emas Antam, di mana harga buyback kini berada di angka 2.372.000 rupiah per gramnya. Harga emas Antam dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan harga emas global, nilai tukar, serta kondisi pasar. Dalam transaksi pembelian emas batangan Antam, terdapat ketentuan pajak sesuai dengan peraturan menteri. Sementara itu, dari peraturan menteri tersebut, seluruh jenis emas dengan ukuran mulai dari 1 gram hingga 1000 gram atau 1 kilogram ini sudah ditentukan. Untuk transaksi penjualan kembali emas batangan ke PT Antam TBK dengan nilai lebih dari 10 juta rupiah akan dikenakan pajak penghasilan atau PPH sesuai dengan pasal 22. Nah, pemilik nomor wajib pajak atau NPWP dikenakan tarif PPH 22 sebesar 1,5%, sedangkan pemilik tanpa NPWP dikenakan tarif sebesar 3%, di mana pajak tersebut akan langsung dipotong dari total nilai transaksi buyback. Selain dikenakan pajak saat penjualan kembali, pembelian emas batangan Antam ini juga memiliki ketentuan PPH 22. Pembeli dengan NPWP dikenakan tarif 0,45%, sedangkan pembeli tanpa NPWP dikenakan tarif 0,9%. Setiap transaksi pembelian emas batangan akan dilengkapi dengan bukti potong PPH 22 sebagai dokumen resmi perpajakan. Nah, ini update untuk harga Antam ya sobat KI. Perdagangan per Rabu 24 Juni hari ini yang ternyata mengalami penurunan sebesar Rp18.000 menjadi 2,6 juta rupiah per gramnya sobat KI. Karena akhir-akhir ini kalau kita lihat ya, masyarakat semakin kesini sudah semakin banyak yang investasinya mulai beralih ke emas sobat KI. Nah, beralihnya investasi masyarakat ke emas ini bukan tanpa alasan ya, karena in this economy. Wah, kalau kita lihat ya dan kita dengar in this economy, kata-kata trend in this economy itu sebenarnya apa sih? Ya karena dengan fluktuasi harga pangan yang bergejolak, naik turun, kemudian juga dampak dari geopolitik yang masih memanas, kita juga harus lebih bijak ya sobat KI untuk bisa membelanjakan uang-uang kita, apalagi terkait dengan pilih investasi. Pemilihan investasi ini juga harus sangat hati-hati sobat KI. Nah, banyaknya masyarakat yang beralih ke investasi emas, ini menandakan bahwa bisa dikatakan emas masih cukup stabil ya Sobat Ki. Tapi ada beberapa kesulitan juga, terutama pada bank-bank yang akhirnya kesulitan untuk mencari nasabah. Nah, dari bank-bank tersebut yang akhirnya kesulitan untuk menghimpun dana pihak ketiga atau DPK, ini disinyalir karena masyarakat banyak sekali yang investasi emasnya beralih ke sana. Ini menjadi tren ya Sobat Kei di masyarakat akhir-akhir ini. Nah, apakah kamu menjadi salah satunya Sobat Kei yang saat ini beralih ke investasi emas?

Bilal Indrajaya, niscaya baru saja diputarkan ya Sobat Kei di siang hari ini. Masih bersama Raffiana di Kei Perspektif, dan kita akan geser ke informasi selanjutnya terkait dengan perakiraan cuaca Sobat Kei. Dari BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Juanda memperkirakan cuaca di wilayah Jawa Timur pada hari ini didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta untuk mewaspadai potensi hujan ringan yang berpeluang terjadi di sejumlah daerah. Berdasarkan perakiraan cuaca, pada kondisi cuaca di pagi hari diperkirakan cerah dengan peluang hujan ringan di beberapa wilayah. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca di Jawa Timur masih didominasi kondisi cerah, namun potensi hujan ringan tetap dapat terjadi secara lokal. Pada malam harinya, BMKG kembali memperkirakan cuaca cerah dengan peluang hujan ringan. Sementara saat dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dan masih berpotensi terjadi hujan ringan. Untuk suhu udara di wilayah Jawa Timur diperkirakan pada kisaran 8 hingga 33 derajat Celcius. Adapun tingkat kelembapan udara berkisar antara 43 hingga 100%. BMKG juga mencatat angin bertiup dari arah timur ke laut dan kecepatan antara 5 hingga 37 km per jamnya. Sehingga masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan ringan pada siang malam dan siang hingga malam hari nanti Sobat KI. Nah, ini yang perlu untuk diwaspadai ya Sobat KI, karena perakiraan cuaca ini bisa jadi benar, dan kadang dari perakiraan cuaca tersebut agak ngeleset dikit Sobat KI. Tapi yang bisa dipastikan bahwa untuk cuaca di hari ini kamu bisa lihat secara real time di website BMKG ya Sobat Kei. Di sana juga telah dibahas secara lengkap kalau kamu akan melakukan aktivitas di luar ruangan terutama. Nah, karena di Kabupaten Jember akhir-akhir ini sudah mulai ada peningkatan intensitas hujan, walaupun kita masuk ke musim kemarau ya Sobat Kei, tapi kalau udah masuk sore atau menjelang maghrib tuh biasanya agak gerimis atau hujan lumayan deras. Jadi tetap diimbau untuk masyarakat dibawa alat pelindung hujannya. Yang penting stay safe ya Sobat Kei, dan tetap waspada, selalu jaga kesehatan. Apalagi perubahan cuaca akhir-akhir ini sangat cepat sekali Sobat Kei.

0: 89.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Kita akan bergabung bersama dengan Sobat Reza yang ada di newsroom untuk membagikan informasinya di menjelang siang ini Sobat K. Kira-kira ada informasi apa aja nih Sobat Reza yang akan disampaikan kepada Sobat K?
2: Ya, yang pertama terkait pembangunan infrastruktur yang dinilai lambat yang untuk jembatan Sentong di Bondowoso dan Jember.
1: Info.
2: Kemudian yang kedua terkait Menteri Israel yang dipercaya Iran bakal nurut-nurut aja nih soal nuklir.
1: Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
3: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Pembangunan jembatan Sentong yang menghubungkan Kabupaten Bondowoso dan Jember kembali menjadi perhatian karena dampaknya terhadap mobilitas dan perekonomian masyarakat. Anggota DPRD Jawa Timur Ahmad Haidinudin meminta pemerintah mempercepat penyelesaian proyek senilai 17,5 miliar rupiah. Pernyataan itu disampaikannya saat menghadiri sosialisasi wawasan kebangsaan di Bondowoso. Menurutnya percepatan dapat dilakukan melalui penyusunan jadwal kerja yang jelas, peningkatan koordinasi dengan pelaksana proyek, serta penambahan tenaga dan peralatan. Langkah itu dinilai penting agar konektivitas antar wilayah segera pulih dan aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal. Beralih ke berita berikutnya, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyatakan keraguannya terhadap komitmen Iran untuk menghentikan program nuklirnya. Dalam wawancara pada Selasa, 23 Juni 2026, Ben-Gvir menegaskan bahwa Israel akan bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri, meskipun terdapat kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Pernyataan tersebut muncul setelah adanya nota kesepahaman yang mencakup komitmen Iran untuk tidak memperoleh senjata nuklir. Sikap Israel menunjukkan masih adanya ketegangan dan perbedaan pandangan terkait isu nuklir, Iran, serta keamanan kawasan Timur Tengah. Demikian informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari Keridu Jember, saya Rosid Romansyah. Bupati Jember Muhammad Fawaid menegaskan, 6 rancangan peraturan daerah atau raperda yang diajukan Pemkab Jember harus segera disahkan karena menyangkut kebutuhan dasar dan pelayanan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jember. Menurut Gus Fawaid, seluruh raperda menjadi landasan hukum penting bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Beberapa di antaranya mengatur pelindungan UMKM melalui kenaikan batas omset usaha kuliner yang bebas pajak hingga 6 juta rupiah per bulan, penataan jaringan utilitas terpadu, penguatan cadangan pangan, serta perluasan layanan air bersih melalui Perumda Tirta Pandalungan. Bupati berharap pembahasan 6 raperda dilakukan secara mendalam agar menghasilkan regulasi yang berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dinas Sosial P3AP 2KB Kota Malang mulai melakukan penerimaan calon peserta didik untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 22 tahun ajaran 2026-2027 dengan kuota yang tersedia hanya 75 kursi. Kata Kepala Dinsos P3AP 2KB Kota Malang, Doni Sandito mengatakan, saat ini sudah ada 130 calon murid yang terdata meski kuotanya terbatas dan akan dilakukan proses seleksi administrasi terlebih dahulu. Nantinya, jika jumlah calon siswa yang memenuhi syarat melebihi kuota yang tersedia, sebagian peserta didik akan ditempatkan di sekolah rakyat permanen terdekat.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menggelar vaksinasi rabies bagi kucing dan anjing di sejumlah pasar dan fasilitas umum. Sebanyak 150 dosis vaksin disiapkan dan didistribusikan melalui 5 tim yang menyasar kawasan Pasar Besar, Pasar Kawak, Pasar Joyo, Stadion Wilis, Kampung Jepang, serta Bantaran Sungai. Dr. Hewan Yeri Anisa, Dokter Hewan Muda DKPP Kota Madiun bilang, sebelum divaksin, seluruh hewan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Meski Jawa Timur masih berstatus bebas rabies dan belum terdapat laporan kasus pada kucing maupun anjing, vaksinasi tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi.
4: Saya Aprili Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya mendorong kawasan Pos Blok menjadi destinasi kuliner dan wisata sejarah. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang, Ten Regenstraat, restoran yang berdiri di area kantor pos pusat Surabaya itu juga ikut mengenalkan kembali bangunan Belanda ke masyarakat luas. Pengenalan sejarah itu menurutnya bisa lewat penayangan video kawasan pos blok zaman dulu. Stefani Setiadi, Direktur Ten Regenstraat, menambahkan sejak resmi dibuka, sudah banyak wisatawan kota lama yang dibawa naik angkutan wisata berkunjung makan dan juga keliling bangunan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 102.9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat K, karena udah hampir di penghujung kebersamaan kita ya, udah hampir di jam 12 siang. Sudah waktunya Rafiana buat pamit Sobat K. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung dan juga membagikan informasinya. Nanti ke perspektif lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam bersama dengan broadcaster selanjutnya. Rafiana pamit ya Sobat K, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di
1: K-Radio. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music.
10: Bapak Ibu Petani, Mirafis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
11: Iya, Mirafis Duo dengan teknologi edepidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
10: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
11: Dan itu yang ditawarkan Mirafis Duo. Mirafis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
10: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
11: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
10: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
11: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafis Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
10: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
11: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Anda menyaksikan Headline News pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, Polda Jabar berhasil menangkap Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan terhadap seorang wanita di Jawa Barat. Untuk informasi terkini, kami terhubung dengan Sabago Visasa langsung dari Jawa Barat. Selamat siang, Sabago. Seperti apa update terkini dari lokasi tempat polisi tadi menggelar konferensi pers?
1: Ya, selamat siang Febrian dan juga pemirsa. Terkait perkembangan kasus penyekapan dan juga penganiayaan berat yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat terhadap kekasihnya di Bandung, ini tadi di Mapolda Jawa Barat usai menggelar konferensi pers, ada keterangan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat Hendar Rahmawan yang mengatakan bahwa pihak kepolisian daerah Jawa Barat ini masih mendalami dan menyingkronkan berbagai temuan penyelidikan dan juga penyidikan dalam kasus ini yang terus dilakukan sesuai prosedural. Dan memang tadi juga Kabid Humas Polda Jawa Barat ini mengatakan bahwa ini masih minim informasi baik dari korban, saksi-saksi maupun dari tersangka yang memang juga ini masih belum banyak mengatakan hal-hal yang memang perlu didalami lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Memang Febrian Pemirsa, saat malam ataupun Selasa malam ini tersangka Taufik Hidayat sudah ditangkap di kawasan Majalaya Kabupaten Bandung, dan tersangka ini ditangkap di rumah kerabatnya di perumahan Geria Pesona Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, yang selanjutnya diamankan di Polsek Majalengka, maksud kami Majalaya, kemudian dibawa ke Mapolda Jawa Barat dan dilakukan serangkaian pemeriksaan. Sejak malam tadi pemeriksaan sudah dilakukan. Ini kalau berdasar keterangan, ada pemeriksaan awal, yaitu ada pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan narkoba, dan juga pemeriksaan terkait identitas begitu. Dan tadi malam pun Kapolda Jawa Barat ini mengonfirmasi bahwa kesehatan umum secara umum tersangka ini sudah siap untuk dilakukan penahanan juga pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan narkoba ini sudah ada hasilnya meski negatif. Ini pengakuan tersangka bahwa saat ditangkap ini tersangka mengakui sedang mengonsumsi alkohol. Pemeriksaan awal juga sudah dilakukan terkait identitas, alamat, dan juga data lainnya sesuai data kependudukan, dan penyidik berkeyakinan tersangkanya ini sesuai orangnya tepat sesuai laporan di kepolisian. Selanjutnya ini resmi dilakukan penahanan di sel khusus di Polda Jawa Barat dengan pengawasan ketat dari para petugas. Selanjutnya ini hari ini konferensi pers digelar di Mapolda Jawa Barat tadi, yang dikatakan bahwa masih mendalami terkait keterangan-keterangan dari berbagai saksi dan juga dari tersangkanya sendiri. Dan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini belum bisa mengatakan ataupun lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini. Dan tadi pun ada sejumlah barang bukti yang digelar di aula utama Mapolda Jawa Barat, seperti ada tadi kami pantau ada helm, ada baju, tas, dan juga ada figura dan berkas-berkas dokumen lainnya yang memang menjadi barang bukti yang dilakukan penyidikan oleh Polda Jawa Barat. Febrian,
0: bagaimana kondisi korban saat ini?
1: Ya Febrian dan pemirsa, untuk kondisi korban YTR ini sendiri masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dan pihak rumah sakit ini telah menyiapkan tim dokter dari berbagai spesialis untuk pemulihan fisik maupun psikologis bagi korban. Setelah awalnya dilakukan pembersihan luka-luka, selanjutnya juga dilakukan serangkaian operasi termasuk rekonstruksi wajah yang memang terjadi kerusakan dan sulit dikenali. Bahkan kedua matanya ini pun korban tidak berfungsi. Selain itu juga melibatkan dokter spesialis penyakit dalam. Selain perawatan fisik, perawatan mental dan juga psikis korban ini juga terus dilakukan. Dan meskipun demikian, kabarnya juga ada perkembangan, yaitu korbannya sudah mulai bisa berkomunikasi, yang memang menurut Kapolda Jawa Barat sudah dilakukan pemeriksaan saksi kepada korban untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kita nantikan bagaimana perkembangan kasus penyekapan dan juga penganiayaan tragis ataupun sadis terhadap perempuan di Bandung. Sementara kembali ke Anda, Febrian di studio.
0: Pak Gayeng Sabago Visesa, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memberikan apresiasi kepada Polda Jawa Barat atas keberhasilan menangkap Taufik Hidayat, terduga pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung. Ia menilai langkah cepat dan responsif aparat kepolisian menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan. Komisi 3 DPR menegaskan kasus penyekapan dan penganiayaan tersebut merupakan tindakan keji yang menciderai rasa kemanusiaan. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjerat pelaku dengan pasal berlapis serta menerapkan hukuman seberat-beratnya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur kekerasan seksual, maka penegak hukum juga diminta menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS.
2: Pelaku tindak kekerasan yang keji. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya... kekerasan.
0: Komisi 3 DPR menegaskan kasus penyekapan dan penganiayaan tersebut merupakan
2: pelaku tindak kekerasan yang keji. Kasus yang dilakukan oleh Taufik Hidayat ini sangat mengusik rasa kemanusiaan kita. Oleh karena itu, saya instrumen hukum yang ada, baik KUHP terkait penyekapan dan penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut, hukuman maksimal bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras, penganiayaan berat maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan unsur-unsur tersebut, hukuman maksimal bagi Taufik Hidayat bukan hanya demi keadilan bagi korban yang mengalami trauma mendalam, juga sebagai peringatan yang keras sekaligus efek jera yang nyata bagi siapapun agar tidak melakukan
3: pendidikan dan pengembangan film dokumenter berkarakter
4: lagi viral di sosmed.

0: K Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: K Perspektif hadir kembali ya Sobat K di jam 14.08 siang hari ini. Dan beda kondisinya antara siang ini sama siang kemarin ya. Siang ini lebih cerah dan juga terik ya Sobat K. Jadi untuk kamu yang akan beraktivitas tetap harus mempersiapkan alat pelindung hujan. Sunscreen, sunblock. Jangan sampai lupa. Dan juga air mineralnya ya, jangan sampai kurang Sobat K. Pastikan tubuh kamu terhidrasi dengan baik. Karena mau gak mau kita sudah masuk ke musim kemarau, walaupun beberapa kali kemarin sempat ada potensi hujan dan sebenarnya masih ada juga potensi untuk turun hujan lokal di titik-titik tertentu, khususnya di lereng Gunung Argopuro, Sobat K. Jadi tetap harus waspada, hati-hati, dan tetap jaga kondisi kamu sebaik-baiknya ya. Hari ini kita akan update informasi terbaru seperti biasa. Kamu bisa berkabar di WhatsApp lagi di 08 11 378 1029.

0: something I want to talk about.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih bersama kamu Sobat K di siang menjelang sore hari ini. Ada Alifa yang akan menemani kamu. Dan tentu saja Alifa nanti gak akan sendirian ya. Kita tunggu aja siapa yang bakalan shift sore hari ini. Dan juga untuk kamu yang hari ini masih beraktivitas, dan karena ini masih hari aktif ya, masih hari Rabu tanggal 24 Juni 2026, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita ya. Kamu bisa cek update informasi terbaru juga di social media K Radio, di @kradiojember, atau mungkin kamu bisa cek di website kami untuk update informasi-informasi terbaru di www.kastripradiojember.com. Kali ini Sobat K, ada satu update terkait dengan salah satu sektor investasi, bisa dibilang salah satu instrumen investasi yang di Jember ini terbaca sebagai salah satu investasi yang mulai diminati oleh masyarakat berdasarkan temuan dari OJK Sobat K, yaitu terkait dengan emas. Ada kabar bahwa harga emas batangan Antam hari ini mengalami penurunan Sobat K, di hari Rabu ini tanggal 24 Juni 2026. Berdasarkan pantauan dari laman resmi Logam Mulia ya, harga emas Antam turun Rp18.000 per gram dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Harga emas Antam hari ini tercatat berada di level Rp2.655.000 per gram, setelah sebelumnya dipatok sebesar Rp2.673.000 rupiah per gram Sobat K. Penurunan juga terjadi pada harga jual kembali atau buyback emas Antam ya. Harga buyback ini sekarang juga berada di angka Rp2.372.000 per gram Sobat K. Harga Antam ini memang bisa berubah-ubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan harga emas global, nilai tukar, dan juga kondisi pasar. Tapi kalau kita lihat ya, beberapa bulan lalu harga emas ini sempat melambung dengan sangat cepat dan juga dengan sangat tinggi ya Sobat K, dan sekarang yang kita temui adalah dia turun. Kira-kira apakah dengan ini emas masih bisa jadi satu instrumen investasi yang bisa dipilih, atau mungkin ini bisa untuk saat ini ya, bisa jadi kesempatan kamu untuk beli emas sebanyak-banyaknya. Tadi Alifa sempat cek salah satu postingannya influencer ekonomi ya Sobat K. Dia bahas terkait dengan penurunan harga emas, sehingga ketika memang untuk investasi kayaknya perlu ditambah ya, untuk kamu yang punya uang dingin dan pengen mengarahkan uang kamu untuk bagaimana caranya tetap aman. Kayaknya tidak hanya emas saja yang bisa kamu pilih, tapi mungkin bisa beralih kepada dolar ya Sobat K. Karena kalau emas turun, ada yang pegang acuan kalau emas turun dolarnya naik. Ada yang pegang acuan juga kalau dolarnya turun emasnya yang ikut naik. Nah itu Alifa belum tahu karena Alifa belum pernah coba untuk yang dolar Sobat K. Mungkin kamu pernah ada yang punya pengalaman terkait dengan dua instrumen ini, karena uang kita rupiah ya. Adakah mungkin yang sudah mencoba investasi ke dolar dan juga emas, dan bagaimana perbandingan keduanya? Bisa kamu share juga di WhatsApp kita. Kita discuss bersama ya soal in this economy, apa yang ada di ekonomi saat ini ya Sobat K. Bisa melalui WhatsApp seperti biasa 08 11 378 10 29.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. K-K-K-K-Radio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Nurul Hidayah. Usia harapan hidup penduduk Banyuwangi terus meningkat dari 74,13 tahun pada tahun 2024 menjadi 74,43 tahun pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan membaiknya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah. Di momentum peringatan Hari Lanjut Usia Nasional 2026, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lansia. Berbagai program terus digarap Pemkab Banyuwangi untuk meningkatkan kesejahteraan lansia.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Badan Pusat Statistik BPS Situbondo mencatat pertumbuhan ekonomi di Situbondo pada triwulan 1 tahun ini tumbuh positif, yakni 5,50%. Kepala BPS Situbondo Ribut Hadi Chandra bilang, pertumbuhan ekonomi yang positif itu ditopang dari sektor produksi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 28,45%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang positif juga ditopang dari sisi lapangan usaha industri pengolahan sebesar 22,37% dan disusul perdagangan sebesar 16,13%. Sementara lapangan usaha konstruksi, lanjut Ribut Hadi Chandra, mengalami perlambatan sebesar 6,9%. Salah satu alasannya karena pelaksanaan proyek pembangunan pada awal tahun belum dimulai.
3: Saya Karin, Radio Tidar Sakti membawa kabar, pemerintah Kota Batu berencana membangun sport center di kawasan Stadion Berantas sebagai bagian dari program prioritas pembangunan daerah. Fasilitas olahraga terpadu ini dinilai penting untuk mendukung pembinaan atlet sekaligus meningkatkan minat masyarakat berolahraga. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Nur Hidayat menyebut pembangunan sport center menjadi kebutuhan mendesak karena Kota Batu masih memerlukan sarana olahraga yang lebih lengkap dan terintegrasi. Selain menunjang prestasi atlet, fasilitas ini juga diharapkan mendorong gaya hidup sehat di masyarakat. Sport Center dirancang sebagai kawasan olahraga terpadu yang mencakup fasilitas latihan, area pendukung, hingga venue kompetisi berstandar nasional dan internasional. Saat ini penyusunan detail engineering design masih berlangsung dengan harapan fasilitas tersebut dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, hingga internasional.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, kebijakan pemasangan baliho ucapan selamat ulang tahun untuk Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo oleh Pemkot Solo memicu reaksi DPC Partai Gerindra Solo. Baliho tersebut kemungkinan merupakan bentuk kejutan skala prioritas perhatian yang diberikan oleh Pemkot Solo tidak diberlakukan sama Presiden RI sewaktu merayakan hari lahirnya beberapa waktu lalu. Perlunya pelaksanaan evaluasi internal dari Pemkot Solo mengenai tata kelola penggunaan fasilitas baliho publik untuk keperluan semacam ini harus diperhatikan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Oke, perspektif masih menemani kamu, dan tentu saja sesuai yang tadi Alifa sampaikan, Alifa tidak akan sendirian hari ini Sobat K, karena sudah hadir di studio ada
3: Eri Alidavi di sini.
2: Apa kabar Eri hari ini?
3: Alhamdulillah baik, cuma agak sedikit sariawan ya hari ini saya.
2: Oke, karena mungkin udah kemarin kena udara yang agak labil.
3: Betul, jadi mempengaruhi kondisi tubuh saya.
2: Betul, jangan sampai kamu ketularan Eri ya.
3: Untungnya nggak ada penularan lewat sinyal radio.
2: Untungnya ya. Kalau misal bisa, waduh, dengerin Eri, ganti. Dan di siang hari ini, sore ya, menjelang sore ya, Eri ada update apa aja nih?
3: Ada dua informasi pada sore hari ini. Jadi ada informasi mengenai PLN yang sudah memastikan bahwa listrik di Jawa Timur sudah mulai normal sebab jadwal manajemen beban resmi telah berakhir. Selain itu juga ada informasi mengenai perempuan ditemukan meninggal dunia di mobil di Bandara Juanda tadi siang.
1: Begitu. Isu update 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Timur memastikan pasokan listrik di seluruh wilayah Jawa Timur telah kembali normal setelah sempat mengalami gangguan dalam beberapa waktu terakhir. Seiring dengan pulihnya sistem kelistrikan, jadwal manajemen beban yang sebelumnya diberlakukan juga resmi diberhentikan. Kemas Abdul Ghafur, Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UIT Jawa Timur, mengatakan lewat keterangan pers pada Rabu 24 Juni 2026 bahwa proses pemulihan kelistrikan telah rampung sejak Sabtu 20 Juni 2026 malam sekira pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Beralih ke informasi berikutnya, seorang perempuan diduga hamil ditemukan meninggal dunia di dalam mobil Innova dengan nomor polisi M109 90 GP, plat merah di area parkiran Terminal 1 Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo pada Rabu 24 Juni 2026 siang. Pada mulanya, tercium bau amis di sekitar mobil sekitar pukul 8 pagi tadi. Bau itu sempat dikira berasal dari air radiator kendaraan. Tidak lama kemudian, seorang pengemudi taksi daring perempuan yang berada di lokasi curiga bahwa cairan yang menetes bukan air radiator, melainkan darah. Pengemudi itu kemudian memberanikan diri melihat ke dalam mobil. Dari pengamatan awal, terlihat seorang perempuan dalam kondisi tidak bergerak di dalam mobil. Perempuan tersebut tampak seperti sedang tertidur dan diduga dalam kondisi hamil besar. Petugas bandara dan tim SAR kemudian datang di lokasi untuk melakukan pengamanan. Data lengkap identitas korban, penyebab kematian, serta kronologi belum diketahui karena masih dalam proses evakuasi.
1: K Radio 102.9 K Radio, your life, your music.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
6: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
5: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
7: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
8: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
9: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
8: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
9: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
8: Ayo, belanja di toko teman. Jajan di warung tetangga dan banggakan karya anak negeri.
9: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
8: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
10: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi nggak ada bayar demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita dukung satu tim, ayo maju maju maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima 499 sertifikat hak pakai aset tanah dengan nilai mencapai sekitar 22,2 triliun rupiah dan luas total 85 hektar. Penyerahan ini menjadi lanjutan dari tahap sebelumnya yang mencapai 3.922 sertifikat dengan nilai sekitar 102 triliun rupiah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut sertifikasi aset ini bukan sekedar administrasi, tetapi memberikan kepastian hukum serta memperkuat pengelolaan aset daerah. Ia juga menegaskan seluruh aset tanah harus dikelola secara transparan serta melibatkan pengawasan termasuk dari KPK untuk mencegah potensi sengketa pertanahan. Sertifikat tersebut tersebar di beberapa wilayah dengan jumlah terbesar di Jakarta Selatan sebanyak 229 sertifikat. Sementara Jakarta Timur menjadi yang paling sedikit dengan 41 sertifikat. Menurutnya, sertifikasi aset juga penting untuk meminimalisir potensi konflik dan sengketa pertanahan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kementerian terkait.
2: Bagi pemerintah DKI Jakarta ini sangat berarti, bukan hanya bersifat administratif, tapi memberikan jaminan kepastian hukum. Dan juga seperti rekan-rekan ketahui, Jakarta ini tanah yang sudah bersertifikat aja ada yang menggugat, apalagi kalau tidak ada yang sertifikatnya. Dan itu menjadi hal yang menguat, karena saya sudah meminta kepada Bapak Sekda dan jajaran untuk dan BAD, semua hal yang menyangkut sertifikat tanah, aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta harus terkelola secara baik dan transparan, dan itu kami lakukan saat ini. Mudah-mudahan yang belum.
1: Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan sertifikasi aset milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai langkah memperkuat kepastian hukum pertanahan. Wakil Menteri ATR BPN Osi Dermawan menilai langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
3: Aset pemerintah ini memiliki nilai yang strategis pula. Yang pertama adalah memberikan kepastian hukum, baik atas aset negara maupun aset daerah. Yang kedua, tentu akan dapat melindungi aset publik ini dari potensi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. Yang sudah bersertifikat saja, Pak Gubernur, kadang-kadang masih dipermasalahkan, apalagi belum bersertifikasi sama sekali. Yang ketiga, tentunya upaya dari Pak Gubernur yang didukung oleh Kementerian ATR BPN ini akan dapat mencegah adanya kerugian keuangan negara, karena tata kelolanya semakin akuntabel, semakin transparan, dan sudah memiliki kepastian hukum yang jelas. Dan keempat, harapannya adalah sertifikasi aset negara Pemda ini juga akan dapat mendukung optimalisasi pemanfaatan asetnya nanti. Dan mudah-mudahan tentunya akan diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Provinsi DKI Jakarta.
1: Pemirsa, demikianlah headline news. Sesaat lagi program Newsline akan kembali untuk Anda.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
1: Masih bersama Alifa dan juga ada di studio
2: Eri Ali Davi.
1: Ini makin, kalau kemarin jam segini kelihatannya agak mendung gitu ya Eri ya.
2: Betul, tapi ini kayaknya matahari sedang trik-triknya.
1: Sedang bersemangat mataharinya.
2: Betul, jadi saya ingat salah satu pepatah dari Yunani kuno berkata begini, Mens sana in corpore sano.
1: Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang
2: sehat.
1: Oh ya, kebalik ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya ampun sobat, adakah yang mungkin masih melihat itu di mana-mana? Karena dulu terakhir bisa lihat pajangan itu kayak di masa sekolah.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, aku ingat kalau

0: dia tahu nih dalang-dalangnya demo ternyata ya.
1: Oh iya, berat ini. Kenapa ya dia bisa tahu?
0: Gimana ya itu, caranya ya? Entah dari mana, mungkin emang mata elangnya banyak. Kita akan simak update selengkapnya ya Sobat K, berikut ini bersama Eri Ali Davi.
2: Isu Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku mengetahui dalang yang membayar ataupun mengalirkan uang untuk mengarahkan demonstrasi dalam pidatonya di Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan pada 2026 di Gorontalo, Rabu 24 Juni 2026. Meski tak menyebut siapa pihak yang dimaksud, Prabowo menyinggung ada pihak yang membayar demonstran. Prabowo mengibaratkan saat ini Indonesia seperti tengah bertanding pertandingan sepak bola. Menurutnya, seluruh pihak harus berperan sebagai pendukung, jangan justru diolok-olok saat permainannya dinilai tengah buruk. Beralih ke informasi selanjutnya, ex-wakil kepala BGN Sony Sonjaya meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK dapat memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada keluarganya. Hal tersebut disampaikan pengacara Sony, Krisnamurti, pada Rabu 24 Juni 2026 usai permohonan Justice Collaborator kliennya ditolak oleh Kejaksaan Agung. Krisna mengatakan saat ini pihaknya berharap LPSK dapat menyetujui permohonan perlindungan yang telah diajukan Sony sebelumnya. Ia menilai hal ini penting lantaran Sony akan mengungkap tokoh-tokoh besar yang diduga ikut terlibat dalam korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Gimana tuh?
0: Waduh, ini emang layak ketar-ketir sih keluarganya Pak Sony Sonjaya karena justice kolaboratornya ditolak sama Kejaksaan Agung.
1: Makanya, kenapa? Dia memang perlu ini sih, kalau emang yang akan disampaikan itu fakta-fakta yang ini dan mungkin akan apa ya, menimbulkan sedikit kegaduhan begitu. Jadi menurut saya ya, memang harus dilindungi ya.
0: Betul, kalau menurut Alifa sih, kalau berani cerita aja sama netizen, nanti didukung. Iya enggak?
1: Bisa, kebetulan
0: netizen
1: dia
0: netizen Indonesia kan?
1: Iya.
0: Pendukung sebenarnya. Betul.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Bapak Ibu Petani, Mirafis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
2: Iya, Mirafis Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
1: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
2: Dan itu yang ditawarkan Mirafis Duo. Mirafis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
1: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
2: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
1: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
2: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafis Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
1: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti, akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
2: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
11: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 102.3

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Di kawasan Jalan Danau Toba sudah turun hujan, Sobat K. Tapi dengan seiring hujan turun ya, makin deras juga, ternyata kondisi langitnya juga makin cerah, Sobat K. Kalau di tempat kamu gimana? Kondisinya apakah juga sama, turun hujan juga? Atau mungkin bisa dikabarkan juga untuk di sore hari ini, kawasan yang dihujani air sore hari ini apakah hanya sekitar Jalan Danau Toba atau Lingkar Kampus saja, atau mungkin ada titik-titik lain yang juga sama, Sobat K, bisa kamu kabarkan update-nya di WhatsApp ya, di 08 11 37 8 10 29, Sobat K. Terpantau hujannya makin deras turunnya, dan sejauh ini setiap pengendara roda 2 sudah menggunakan jas hujannya masing-masing. Berarti terpantau ini sudah cukup jauh ya radius hujannya, baik dari kedua arah ya, Sobat K, sama-sama semuanya sudah memakai jas hujan. Jadi untuk kamu juga, Alifa ingatkan, untuk yang akan mengarah ke kawasan kampus, khususnya Jalan Danau Toba, harap untuk menggunakan jas hujan kamu ketika kamu berkendara menggunakan kendaraan roda 2, karena memang kondisinya cukup deras di sini, Sobat K. Dan juga untuk kamu yang juga mungkin punya jemuran di luar rumah, ini harap untuk diselamatkan terlebih dahulu ya nampaknya. Khawatirnya nanti ternyata hujannya bergeser seperti beberapa waktu lalu. Di awalnya cuma di sekitar Jalan Danau Toba, kampus, kemudian di Patrang, ternyata hujan juga mengarah ke Tegal Besar, kemudian malamnya juga ke arah, bentar Alifa cek, Alifa agak lupa kondisinya ya, Sumber Pinang. Agak malam mengarah ke Sumber Pinang hujannya, Sobat K. Nah, kalau untuk hari ini, apakah sudah ada juga di tempat-tempat kamu yang turun hujan selain kawasan kampus dan Jalan Danau Toba, Sobat? Bisa kamu kabarkan update-nya di 08 11 37 8 10 29 ya. Kita berkabar di WhatsApp. K Radio 102.9 K Radio. Kali ini terkait dengan MBG ya, Sobat K. Ini memang jadi salah satu kasus yang cukup seksi saat ini, karena ya kita ketahui tadi dari issues update yang disampaikan oleh Eri Alidavi ya, kalau memang Sony Sonjaya itu dikabarkan mengajukan justice kolaborator dan ternyata dia ditolak, sehingga dikabarkan saat ini sedang cukup was-was kondisinya, mengharapkan ada perlindungan lebih terhadap dirinya dan juga keluarga, Sobat K. Kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan nanti akan ada kabar yang bisa mencerahkan dari kasus ini, khususnya dari Sony Sonjaya ya, Sobat K. Tapi kali ini kabarnya hadir dari Bupati Cilacap, tepatnya dari PLT atau pelaksana tugas Bupati Cilacap, yaitu Ami Amalia Fatma Surya, yang menyampaikan bahwa ada temuan mengejutkan terkait dengan pendataan titik satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayahnya. Dari lebih 300 titik yang tercatat, Sobat K, terungkap sekitar 100 titik SPPG diduga fiktif karena tidak ditemukan bangunan ataupun aktivitas yang mendukung operasional SPPG. Ami sendiri menyampaikan temuan ini terungkap setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN Pusat. Hasilnya, sejumlah titik yang terdaftar justru berada di lokasi yang tidak memungkinkan untuk dijadikan fasilitas pelayanan, Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh Ami pada hari Selasa kemarin tanggal 23 Juni 2026. Menurutnya, temuan ini merupakan sebuah penguatan dari dugaan adanya praktik jual-beli titik ataupun pendaftaran titik fiktif dalam program SPPG. Persoalan ini sekarang menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan juga pihak terkait. Ami sendiri menjelaskan sejumlah titik yang terdaftar bahkan masih diperjualbelikan kepada pihak lain, Sobat K. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian titik belum memiliki kesiapan infrastruktur maupun legalitas yang juga jelas. Disampaikan bahwa mayoritas titik yang menjadi temuan tersebut diketahui terdaftar atas nama yayasan yang membawa nama wakil kepala BGN, yaitu Sony Sonjaya. Waduh. Padahal si Sony Sonjaya ini lagi mau mengungkap ya siapa nama besar di balik kasus ini ya. Dan sebagai tindak lanjut, Sobat K, hasil rapat terakhir bersama tim investigasi yang dikirim kepala BGN melalui jajaran pusat memutuskan untuk menghentikan sementara pembukaan titik SPPG baru di Cilacap. Karena memang sudah terpantau 100 titik diantaranya adalah titik-titik fiktif, Sobat K. Ini di Cilacap. Kabupaten-kabupaten lain, apa kabar?

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat sore Sobat Arif, sudah bergabung di WhatsApp kita ya. Sobat Gay mengirimkan update informasi terbaru. Kita akan simak selengkapnya berikut ini bersama Sobat Arif.

0: Ini gambaran di sekitar kawasan, bentar.
1: Basuki Rahmat. Hmm. Jeluk Prapto. Hujan ya, Mbak. Ya pun enggak deras, ya lumayan lah.
0: Ternyata bergeser juga sampai ke Basuki Rahmat Legend Suprapto juga ya, Sobat Arif ya. Kalau di sekitar Kiridio ini juga sudah mulai reda hujannya. Nampaknya untuk yang kawasan disampaikan oleh Sobat Arif nih selesainya duluan kayaknya. Karena kalau dilihat dari basahnya aspal ya Sobat Arif ya, nampaknya baru kelar hujan. Dan di sekitar Kiridio di Jalan Danau Toba juga baru kelar hujannya. Jadi tadi sempat deres banget cuman gak lama Sobat Arif. Jadi mungkin memang di sana selesai duluan kayaknya. Tuh, hujan duluan juga mungkin tadi sempat ya. Dan mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya Sobat Arif. Mudah-mudahan setelah ini cerah terus ya, karena kalau dilihat dari kondisi langitnya nih di sekitar jalan Legend Suprapto dan Basuki Rahmat, ini kondisinya sudah mulai semakin agak terang seperti di Kiridio Jalan Danau Toba. Karena tadi sebelum turun hujan ya sempat agak gelap banget nih, padahal awalnya kan panas banget tuh. Kalau kata Sobat Arif, gimana wes? Hot-hot potato, panas centang-centang. Tapi terus akhirnya pas beberapa menit sebelum turun hujan yang tiba-tiba langsung deres itu sempat mendung dulu. Jadi sekarang sudah cerah lagi di sekitar Jalan Danau Toba. Mudah-mudahan di perjalanannya Sobat Arif juga cerah terus dan diberikan kelancaran dan kemudahan juga untuk aktivitas hari ini ya. Terima kasih banyak update-nya Sobat Arif, dan juga untuk kamu Sobat K, sudah sampai mana di sore hari ini jam 15.48, ini ada yang udah pulang kerja kah? Atau mungkin ada yang lagi menunggu jam pulang kerja sambil ngawasin jam dan ancang-ancang buat cek log. Adakah? Bisa share juga bagaimana sore hari ini kondisi di tempat kerja kamu ya. Di 08 11 37 8 10 29. Yang jelas untuk kamu yang akan beraktivitas, walaupun sudah turun hujan tetap harus dipersiapkan jas hujannya, jangan sampai lupa dibawa. Dan juga kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita seperti biasa di 08 11 37 8 10 29.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Let's start your awesome day.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa, pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
5: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
4: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
6: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat. Polda Jawa Barat menyebut masih mendalami dan melakukan sinkronisasi atas kasus penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat kepada korban YTR. Polda Jawa Barat juga membuat satuan tugas khusus untuk menangani kasus ini. Dalam keterangannya, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan menyampaikan bahwa masih banyak hal yang perlu didalami dan dicocokkan dari hasil pemeriksaan sejauh ini. Pihaknya juga sudah membentuk satuan tugas yang terdiri dari unit Reskrimum, PPA, dan Siber untuk mengusut tuntas kasus ini. Terkait kabar bahwa ada korban lain dalam kasus ini, polisi membuka posko pengaduan apabila ada pihak yang merasa menjadi korban. Sementara kondisi korban YTR saat ini belum pulih pemirsa, sehingga polisi menyebut informasi yang bisa digali dari korban masih.
1: Rekan-rekan sekalian media yang hadir pada hari ini, karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban, saksi ini masih belum ada kesesuaian. Ya, atas dasar ini kami sampaikan kami butuh waktu untuk mendalaminya lagi. Dan kita sudah membuat satgas, ya, satgas untuk mengungkap kasus ini, dan ini melibatkan dari semua satker, ya, satker dari Reskrimum Umum, PPA, Cyber, ya, dan SUS, ini kita libatkan semua. Jadi ini satu kesatuan yang utuh yang nanti membackup semua proses ini sampai nanti.
0: Pemirsa, pelaku Taufik Hidayat mengklaim apa yang ia lakukan bukanlah penyekapan meski mengakui sudah menganiaya kekasihnya YTR. Taufik Hidayat mengakui hal keji itu sudah berlangsung selama 1,5 tahun. Ia juga mengaku menyesal dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2: Taufik Hidayat, kemarin berapa lama disekap itu?
3: 1,5 tahun, bukan disekap pak.
2: Hah?
3: 1,5 tahun pak.
2: 1,5 tahun ya?
3: Oh iya.
2: Lari kemana aja ini? Berapa hari ini?
3: Ke Cimindi, Cimahi pak. Terus ke Tangerang. Daerah sana pak.
2: Ya udah, berarti bertanggung jawab ya untuk proses semua tindakannya ya?
3: Siap pak.
2: Ada nyesal atau gimana?
3: Nyesal banget pak.
0: Taufik Hidayat tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap kekasihnya YTR diringkus polisi di Majalaya, Jawa Barat. Saat ini pemirsa, tersangka sudah ditahan di Polda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Jadi Taufik Hidayat ini ditangkap tim di Reskrimum Polda Jawa Barat hari Selasa malam di rumah kerabatnya di Perumahan Gria Pesona, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Polisi mengungkap selama buron tersangka sempat berpindah ke wilayah Tangerang sebelum akhirnya kembali ke Jawa Barat.
4: Alhamdulillah berkat komandan.
0: Setelah tiba di Mapolda Jawa Barat, tersangka langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan juga tes narkoba. Meskipun negatif narkoba, tersangka mengaku kerap mengonsumsi minuman keras. Taufik Hidayat ditempatkan di sel khusus dengan pengawasan ketat saat ini. Dan penyidik masih akan melanjutkan pemeriksaan secara mendalam, termasuk melibatkan ahli kejiwaan.
5: Kisah pelariannya tadi sempat diceritakan, yang bersangkutan sempat berpindah ke Tangerang. Merasa bahwa Tangerang itu tempat yang aman, tapi di sana juga bingung dan merasa tidak aman, dan kembali lagi ke Jawa Barat. Semua yang dia lakukan, dia mengakui, dan dia tadi sempat mengatakan bahwa dia juga menyesal karena ini dilakukan di bawah kesadarannya akibat konsumsi alkohol tadi itu. Setiap hari ini konsumsi alkohol, selalu berdebat dengan, bercecok dengan kekasihnya, dan terjadilah penganiayaan.
0: Sampai saat ini pemirsa, polisi masih mendalami motif yang melatar belakangi perilaku keji Taufik Hidayat kepada sang kekasih YTR. Informasi lebih lanjut kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Metro TV Sabago Visesa dari Bandung, Jawa Barat. Sabago, selamat sore. Sabago, jadi bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan penanganan kasus ini?
6: Ya, selamat sore Valencia di Bandung, Jawa Barat. Kepolisian daerah Jawa Barat ini masih dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait pengembangan penyelidikan dan juga penyidikan dari kasus penyekapan dan penganiayaan keji yang dilakukan oleh Taufik Hidayat terhadap kekasihnya ini. Tadi di Mapolda Jawa Barat, usai menggelar konferensi pers, barang bukti sudah digelar. Kalau kami lihat tadi ada sejumlah barang yang digelar, di antaranya ada helm, tas, baju-baju, bahkan ada cairan infus yang didapat dari kosan yang diduga menjadi lokasi penyekapan dan juga penyiksaan, serta sejumlah barang lainnya yang diperoleh dari proses penyelidikan dan penyidikan oleh polisian daerah Jawa Barat. Dan memang menurut Kabid Humas Polda Jawa Barat juga ini proses perkembangan lebih lanjut ini melibatkan satgas dari berbagai direktorat, terutama dari Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang Polda Jawa Barat. Dan memang tadi dikatakan juga bahwa masih minim informasi, di antaranya juga terkait keterangan dari korban yang meskipun sudah dilakukan keterangan namun korban masih minim informasi untuk memberikan keterangannya untuk pengungkapan kasusnya lebih lanjut. Selain itu juga keterangan dari tersangka sendiri ini dikatakan juga masih minim meskipun mengakui ataupun penganiayaan namun masih belum dipastikan dan juga didalami terkait motif yang dilakukan ataupun apa yang dilakukan, tindakan yang dilakukan oleh tersangka Taufik Hidayat tersebut. Selain itu juga saksi-saksi lainnya masih terus dikembangkan, baik saksi dari keluarga maupun pihak lainnya, bahkan dari saksi ahli pun ini menurut informasi juga akan dilakukan pemeriksaan, terutama terkait ahli kejiwaan begitu, karena memang mengingat bahwa Taufik Hidayat ini melakukan tindakan kejinya dinilai sangat tidak manusiawi terhadap kemerdekaan ataupun dari kekasihnya tersebut hingga mengalami cacat yang permanen. Selain itu juga terkait pemeriksaan yang sudah dilakukan bahwa sejak malam hari tadi pemeriksaan dari Taufik Hidayat ini sudah dilakukan, di antaranya pemeriksaan kesehatan dan juga pemeriksaan narkoba, bahkan ada juga pemeriksaan awal yang memang menurut ataupun secara umum kesehatan dari tersangka Taufik Hidayat ini sudah dikatakan cukup baik untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu juga ada pemeriksaan narkoba yang memang dihasilkan negatif. Selain itu pemeriksaan awal juga terkait identitas bahwa tim penyidik ini meyakini bahwa orang tersebut atau Taufik Hidayat ini benar adanya sesuai data dari kependudukan lainnya. Valencia.
0: Baik, Sambago, kemudian saat ini bagaimana kondisi terkini dari korban? Kemudian apakah ada mungkin rencana polisi nanti akan meminta keterangan lanjutan pada korban?
6: Terkait kondisi korban saat ini yang memang masih dilakukan pemeriksaan ataupun sedang berada di Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung dengan menggunakan ataupun diperiksa dengan berbagai dokter spesialis, diantaranya ada dokter spesialis bedah plastik, spesialis bedah organ ataupun juga penyakit dalam dan juga spesialis lainnya yang juga sedang dilakukan pemeriksaan insentif. Namun kalau bisa saya gambarkan Valencia dan pemirsa, sekarang saya berada di lokasi rumah sakit Ujung Berung begitu. Di lokasi inilah awalnya ataupun peristiwa ini terungkap saat Taufik Hidayat bersama saksi lainnya yaitu penjaga kosan mengantarkan korban menuju ke rumah sakit Ujung Berung ini. Namun dari pihak rumah sakit Ujung Berung ini menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung yang memang saat berada di lokasi ini pun tersangka Taufik Hidayat tidak mengakui bahwa korban ini merupakan kekasihnya dan ataupun juga anggota keluarganya. Selain itu juga yang membuat janggal begitu, kondisi dari korban sendiri ini sungguh sangat memprihatinkan dan muncul kecurigaan dari terutama dari pihak keluarga yang memang sebelumnya juga dikabari oleh tersangka bahwa korban berada di rumah sakit, dan dari situlah keluarga ini menduga bahwa ada peristiwa penganiayaan berat yang dilakukan oleh keluarganya, yang memang dilakukan kepada orang terdekatnya, yaitu Taufik Hidayat. Dan saat itu juga Taufik Hidayat melarikan diri dan sempat buron, dicari oleh ataupun diterbitkannya DPO oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat, dan kemudian berhasil diringkus dan ditangkap di kawasan Majalaya pada Selasa siang kemarin. Kita nantikan terus bagaimana perkembangan kasus penyekapan dan penganiayaan berat yang dilakukan oleh Taufik Hidayat kepada kasusnya ini di kota di ke Bandung, Jawa Barat. Kembali ke Anda, Valencia, di studio.
0: Baik, sahabat Gofi Sasa, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Pemirsa, demikian Headline News kali ini. Program Metro hari ini akan segera hadir bersama Leonard Samusir dengan sejumlah informasi diantaranya soal militer. K-Radio 102.9 K-Radio,
7: your life, your music. Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
8: Sahabat Kay, di sore hari ini jam 16.11 kita akan update informasi terbaru seperti biasa. Kali ini RI Ali Davi udah standby di sekitar pertigaan Jarwo. Sobat Kay, kira-kira bagaimana kondisi terbaru di kawasan tersebut? Kita akan simak update informasi selengkapnya dalam traffic report berikut ini.
7: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
8: Halo, selamat sore Sobat RI Ali Davi.
9: Selamat sore Sobat Ali Pak.
8: Silahkan, bagaimana kondisi terbaru di sekitar Simpang 3 Jarwo, bisa disampaikan?
9: Baik, terima kasih. Selamat sore Sobat Kay, bersama dengan saya, Eri Ali Davi di sini. Akan mengabarkan arus informasi lalu lintas di Simpang 3 Jarwo. Lalu lintas di Simpang 3 Jarwo terpantau lancar. Sejauh yang saya amati, arus lalu lintas di Simpang 3 ini didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Mengingatkan bagi Sobat Kay untuk berhati-hati saat berkendara, patuhi rambu lalu lintas, gunakan helm bagi pengendara roda 2 dan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Semoga senantiasa selamat sampai tujuan. Sekian kabar lalu lintas pada Simpang 3 Jarwo. Saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
8: Terima kasih update ya Sobat Eri Ali Davi. Selamat melanjutkan perjalanan dan kita nantikan update informasi di titik berikutnya ya Sobat K. Dari kamu juga, kira-kira kamu sudah sampai mana sore hari ini? Udah jam 16.13, bisa dikabarkan juga bagaimana kondisi lalu lintas di sekitar kamu sore hari ini Sobat K. Seperti biasa, melalui WhatsApp kita, boleh voice note, boleh melalui video, silahkan chat juga boleh banget di 0811-378-1029. Seperti biasa, sambil kita nikmati satu single dari Caleb berikut ini.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Masih soal EBG ya Sobat K, kali ini kita akan update. Cuman bedanya kalau ini bukan soal kasus yang kemarin masih hangat sampai sekarang juga ya, tapi ini terkait dengan tambahan penerima manfaat. Ada komentar tersendiri dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, yang menilai adanya usulan agar penderita TBC menjadi salah satu penerima manfaat MBG ini tidak masuk akal. Charles mengatakan secara teknis, belum tentu di dekat tempat tinggal masyarakat penderita TBC ada dapur MBG. Hal tersebut disampaikan oleh Charles Honoris pada hari ini, Sobat, Rabu tanggal 24 Juni 2026. Menurutnya, tidak semua hal harus dikaitkan dengan MBG. Charles mengatakan ada puskesmas di setiap kecamatan hingga kelurahan yang lebih memungkinkan untuk membantu penderita TBC. Charles sendiri juga menyinggung TBC yang merupakan penyakit menular. Ia mempertanyakan apakah wadah untuk makanan dalam program MBG bisa digunakan kembali jika sudah dipakai oleh penderita TBC. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya juga mengusulkan penderita TBC menjadi salah satu penerima manfaat program MBG. Ia mengatakan penderita TBC ini memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Asupan makanan bergizi menurutnya akan mempercepat proses pemulihan. Budi mengatakan TBC sendiri adalah penyakit yang mematikan. Berdasarkan data, sekitar 126 ribu orang meninggal karena TBC. Dia mengaku sudah mendiskusikan usul tersebut kepada BGN Nani SDN, kepada kepala BGN Mas Alifa ya, yaitu Ibu Nani SD yang Sobat K. Dan untuk hal ini ya, mungkin kalau memang nanti akan dieksekusi, akan ada penanganan tersendiri atau mungkin perhatian tersendiri terhadap perangkat dari makanan yang digunakan untuk para penderita TBC. Alifa yakin sih Sobat K. Tapi kalau memang bisa dieksekusi, menurut Alifa ini jadi salah satu hal yang cukup baik, sehingga makan bergizi ini tidak hanya dinikmati oleh anak-anak dan juga ibu hamil dan balita ya Sobat. Apalagi mungkin ini juga sebagai salah satu sentilan juga dari Kementerian Kesehatan, di mana juga untuk MBG ya Sobat K, ini juga kan akhirnya memangkas dana kesehatan juga toh, memangkas dana kesehatan dan dana pendidikan, sehingga mungkin dari sini juga akhirnya Kementerian Kesehatan berani untuk mengusulkan penderita TBC bisa didampingi juga dengan adanya program MBG. Kalau menurut kamu gimana Sobat? Sampaikan pendapat kamu ya di 0811 378 1029.

0: Dan Sobat K, Sobat Eri Ali Davi sekarang juga sudah berada di titik lokasi kedua, tepatnya di sekitar bundaran DPR di Jember. Kira-kira bagaimana kondisi informasi lalu lintas di sana? Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Traffic Report.
1: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
0: Halo, selamat sore kembali Sobat Eri, Eri Ali Davi.
2: Selamat sore kembali Sobat Alifah.
0: Silakan update terbarunya dari bundaran DPRD Jember, kondisinya secrowded apa di sana?
2: Baik, selamat sore Sobat G, dengan Eri Ali Davi di sini akan mengabarkan arus informasi lalu lintas dari bundaran DPRD. Lalu lintas pada bundaran DPRD saat ini terpantau ramai lancar. Sejauh yang saya amati, kendati pada saat ini memasuki jam pulang kantor, masih tidak ada kepadatan lalu lintas yang cukup berarti. Baik pengendara yang bergerak dari dan ke arah Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Sumatera, ataupun ke arah Jembatan Semanggi. Mengingatkan kembali bagi Sobat K untuk berhati-hati saat berkendara. Ingat, cepat belum tentu selamat, pelan belum tentu terlambat. Sekian kabar lalu lintas pada bundaran DPRD. Saya Eri Ali Davi, kembali ke studio.
0: Terima kasih update-nya Sobat Eri Ali Davi. Silakan melanjutkan perjalanan kembali dan ingat-ingat juga ya Sobat K. Pesan dari Sobat Eli Davi, ini satu kutipan yang cukup menarik. Cepat belum tentu selamat, lambat juga belum tentu terlambat Sobat K. Jadi pastikan keselamatan merupakan tujuan utama kamu dalam berkendara. Stay tune terus ya di K Radio, karena kita masih akan terus berbagi update informasi terbaru. Dan juga kamu terus bisa berkabar melalui WhatsApp kita seperti biasa di 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Kontingen Hapkido Kabupaten Jember mencatat prestasi yang membanggakan. Dalam kejuaraan daerah terbuka Hapkido se-Jawa Timur yang digelar di Banyuwangi, tim berjuluk Kesatria Hapkido Jember berhasil membawa pulang total 8 medali, terdiri dari 4 emas, 3 perak, dan 1 perunggu. Head Coach Hapkido Jember, Dedi Rinawan, mengaku bangga atas perjuangan para atlet yang telah menjalani latihan intensif sebelum bertanding. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim, namun bukan alasan untuk cepat berpuas diri. Dedi menegaskan, evaluasi dan pembinaan akan terus dilakukan guna meningkatkan kemampuan teknik, mental bertanding, dan kedisiplinan atlet. Ia juga berharap Hapkido semakin berkembang di Jember sehingga mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdikbud Kota Malang, buka posko pengaduan di tingkat SD dan SMP negeri. Upaya ini dilakukan sebagai antisipasi bermacam bentuk kecurangan dalam sistem penerimaan murid baru atau SPB 2026. Bahkan keberadaannya bisa digunakan untuk antisipasi pungutan yang tidak sesuai ketentuan selama masa orientasi siswa. Kata Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana, jadi setiap sekolah punya posko pengaduan. Begitu juga Disdikbud memiliki posko utama di kantor dinas yang ada di Jalan Veteran.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan menyambut hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun tahun 2026. Ratusan anak mengikuti khitan massal di RSUD Dolopo. Wakil Bupati Madiun Dr. Purnomo Hadi bilang kegiatan sosial tersebut menjadi salah satu rangkaian program yang dihadirkan pemerintah daerah untuk menyentuh langsung masyarakat. Menurutnya kegiatan khitanan massal tersebut digelar di 3 lokasi, yakni wilayah Madiun bagian selatan bertempat di RSUD Dolopo, wilayah tengah di Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, serta wilayah utara di RSUD Caruban. Masing-masing lokasi memiliki kuota 100 anak. Namun khusus di RSUD Dolopo tercatat sebanyak 135 anak mengikuti khitanan massal karena tingginya peminat. Pemerintah Kabupaten Madiun memastikan kegiatan tersebut tidak membatasi peserta berdasarkan kondisi sosial. Seluruh anak warga Kabupaten Madiun yang mendaftar diberikan kesempatan untuk mengikuti khitan massal.
4: Selamat sore kawan, bersama saya Widya Safitri, Suara Surabaya. Pemkab Sidoarjo menarget proyek betonisasi selesai pada 3 tahun mendatang atau sekitar 2029. Muhammad Mahmud, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, DPUBM SDA Sidoarjo menjelaskan, pengerjaan betonisasi dipercepat dengan strategi baru, pemberlakuan lelang serentak yang dibagi jadi 2 batch. Tahap pertama sudah, tinggal proses lelang kedua. Ruas yang jadi perhatian untuk betonisasi tahun ini diantaranya Bluru Kidul, Kalanganyar, Tambak Sumur, Kurek Sari, Krian RPH, hingga Tanggulangin.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sudah reda semua ya hujannya ya Sobat K dimanapun kau berada. Tapi kalau memang masih ada titik-titik yang patut diwaspadai, masih terlihat gerimis atau mungkin masih ada hujan, bisa kamu kabarkan update-nya di WhatsApp seperti biasa. Kali ini Sobat, kita akan update terkait dengan keberangkatan haji ya. Dimana kalau di Kabupaten Jember ini kepulangannya jadwalnya masih sampai tanggal 27-28. Ini masih jadwalnya ya untuk kepulangan jamaah dari Kabupaten Jember. Tapi kita dengar kabar dari juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, yaitu Maria Segaf, bahwa sebanyak 76% jamaah haji Indonesia sudah kembali ke Indonesia sampai Rabu tanggal 24 Juni hari ini, Sobat K. Maria Segaf menyampaikan bahwa hal tersebut berkaitan dengan proses pemulangan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia yang berlangsung juga dengan lancar dan juga kondusif, Sobat K. Sehingga sudah besar ya persentase jemaah haji yang sudah sampai ke tanah air. Dan sampai hari ini Sobat K, ada 267 kloter yang sudah diberangkatkan melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 103.687 jemaah dari 1.066 petugas, Sobat K. Dengan begitu Sobat, total jemaah dan juga petugas yang sudah kembali ke tanah air pada gelombang pertama mencapai 104.753 orang. Sementara itu, melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, sebanyak 142 kloter sudah diterbangkan menuju Indonesia dengan membawa 54.495 jemaah dan juga 569 petugas. Total kepulangan gelombang kedua hingga saat ini mencapai 55.064 orang. Secara keseluruhan Sobat K, sebanyak 402 kloter sudah tiba di berbagai markas di Indonesia dengan membawa 155.635 jemaah dan 1.608 petugas. Total jemaah dan petugas yang sudah tiba di tanah air mencapai 157.243 orang. Maria juga menyampaikan Sobat K bahwa petugas yang telah tiba di tanah air sini sudah mencapai 157.243 orang Sobat. Sebanyak 260 kloter dengan 98.429 jemaah dan 1.040 petugas sudah diberangkatkan juga ke Madinah Sobat K. Dan ini merupakan sebuah progres ya. Mudah-mudahan kedepannya pelayanan-pelayanan dan juga prosesnya semakin dipermudah, diperlancar, dan semakin oke segalanya. Dan juga kita doakan untuk semua jemaah yang masih belum sampai ke tanah air, semoga perjalanannya senantiasa lancar, diberikan kesehatan, dan juga bisa, tentu saja, bisa berkumpul kembali bersama keluarga, serta mencari haji yang mabrur.

K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Mendekapi yang sudah pernah terjadi beberapa waktu lalu ya Sobat K, kali ini ada pernyataan dari Wakil Menteri Sekretaris Negara yaitu Wamen Setnek Juri Ardiantoro yang menyampaikan perihal dua calon pengelola KDMP dan kampung nelayan yang meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran dan program SPPI. Juri menekankan apapun yang terjadi dalam proses penyiapan sumber daya untuk Kopdes Merah Putih harus dipisahkan dengan kelanjutan program ini, Sobat K. Hal tersebut disampaikan oleh juri pada hari ini, Rabu tanggal 24 Juni. Maka dari itu, juri menegaskan Kopdes Merah Putih akan terus berlanjut meski ada insiden ini. Dan juga kita doakan yang terbaik ya sobatnya untuk para korban serta juga untuk para peserta. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran berikutnya untuk para korban meninggal. Kita doakan semoga diterima di sisi terbaik, di sisi Tuhan Yang Maha Esa, Sobat Ki. Dan semoga ke depan ini tidak terjadi lagi ya, karena begitu miris ketika sebuah program yang optimismenya mengarah pada keberlangsungan program prioritas negara, tapi ternyata berakhir dengan kepulangan dari para peserta yang hanya tinggal jasadnya saja. Tentu saja, semoga juga kepada para keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan juga ketabahan.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea segerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hey Radio,

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Kay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Kay, kamu masih ingat nggak dengan kasus daycare di Yogyakarta yang pada saat itu dituntut oleh banyak sekali orang tua dari anak-anak yang dititipkan di sana? Karena memang di sana ternyata para balita-balita dan bayi ini diperlakukan dengan tidak manusiawi, Sobat Kay. Kali ini ada update terkait dengan kasus tersebut, di mana ketua yayasan serta kepala sekolah hingga belasan pengasuh daycare Liter Aresa di Yogyakarta yang menjadi tersangka dugaan kasus kekerasan dan pelantaran anak akan segera disidang di pengadilan. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Hartono, menuturkan saat ini proses hukum perkara untuk total 13 tersangka ini memasuki tahap penanganan oleh kejaksaan setelah dinyatakan lengkap atau P21. Pelaksanaan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik dari Polresta Yogyakarta kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dilaksanakan Rabu hari ini, Sobat, tanggal 24 Juni 2026. Tim Jaksa Penuntut Umum gabungan terdiri dari para jaksa senior Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi DIY dibentuk untuk menangani kasus ini. Selanjutnya, Sobat K, tim penuntut umum Kejaksaan Negeri akan menyempurnakan surat dakwaan secara cermat, jelas, serta lengkap dan juga segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta agar persidangan bisa segera digelar. Hartono sendiri menyebut berkas perkara para tersangka dikelompokkan jadi 3, yaitu berkas ketua yayasan, kepala sekolah, dan 11 pengasuh sesuai dengan sangkalan pasal masing-masing, Sobat Kay. Kita doakan, semoga diberikan kelancaran dan juga ini tentu saja berkaitan dengan kekhawatiran dari orang tua juga ya. Hal ini juga harus benar-benar diusut tuntas ya, Sobat Kay. Apakah mungkin ini bisa menimbulkan fakta-fakta lain yang tidak diketahui sebelumnya? Kita nantikan saja, mudah-mudahan ke depannya tidak akan ada lagi daycare yang serupa.

K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Malam-malam kalau habis hujan itu hawanya pasti lapar nggak sih jam segini?
2: Hawa dingin dong.
1: Dingin sih.
2: Tapi dingin itu yang kemudian bikin lapar.
1: Nah, itu tadi. Dari biasanya jam segini ini udah pada rame. Lingkar kampus ya kan?
2: Oh, iya, banyak PKL-PKL yang jualan. Gitu. Apa kita tinggal aja siaran ini terus kita?
1: Boleh. Mau yang mana? Sobat kayak ada usul? Mau yang mana? Ikut meramaikan lingkar kampus ya. Dan juga Sobat K, di malam hari ini ada satu update dari Eri sih. Gak satu sih, dua ya.
2: Betul.
1: Ini berkaitan dengan kalau PKL kan gak jauh-jauh dari Satpol PP.
2: Betul.
1: Nah, kalau
2: jangan ini dong, karena kalau dekat kesian juga sih PKL-nya.
1: Iya juga. Tapi beberapa waktu lalu ya, ngomong-ngomong soal PKL dan Satpol PP, ini kita dapat apresiasi juga Eri dari pendengar kita, karena untuk PKL di Pasar Kepatian, kalau notice dari arah Kebonsari yang menuju ke kota, itu kan di jembatannya tuh seringkali tuh pagi-pagi sampai lebih jam 7 itu masih ada PKL di situ. Dan ternyata sejak berminggu-minggu yang lalu itu Satpol PP udah standby di sana dari jam 4:30 pagi.
2: Jadi lebih ketata. Gitu.
1: Betul. Oh, di jam berangkat kerja, berangkat sekolah itu udah harus aman semua.
2: Lancar, gitu ya.
1: Keren banget. Nah, kalau kali ini terkait dengan Satpol PP, kira-kira ada cerita apa dari Eri?
2: Jadi terkait dengan Satpol PP ini ada informasi, ada petugas retribusi Pasar Tanjung yang diacungkan celurit ke Satpol PP.
1: Waduh, kenapa tuh kira-kira? Kita simak selengkapnya ya, berikut ini dalam Issues Update.
0: Issues Update 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
3: Seorang petugas retribusi Pasar Tanjung Jember berinisial AH diamankan polisi setelah diduga mengancam anggota bantuan polisi Pamong Praja atau Banpol PP berinisial HR menggunakan senjata tajam jenis celurit. Peristiwa tersebut terjadi saat kegiatan pasar murah berlangsung di kawasan Pasar Tanjung pada Selasa kemarin. Kuasa hukum korban Anasrul Caniago menjelaskan bahwa insiden bermula ketika korban sedang menjalankan tugas sebagai petugas pengamanan dalam kegiatan pasar murah. Menurut Asrul, tindakan tersebut diduga dipicu ketidakpuasan AH terhadap laporan yang sebelumnya disampaikan melalui kanal Wadul Gus'e terkait dugaan pengelolaan retribusi di Pasar Tanjung. Beralih ke informasi selanjutnya. Temuan mengejutkan mencuat dari pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Cilacap. Ada 100 titik diduga fiktif dan lokasinya tak lazim. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, mengungkapkan temuan itu terungkap setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh SPPG yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional. Ami menjelaskan, dari lebih dari 300 titik yang tercatat, sekitar 100 titik diduga fiktif karena tidak ditemukan bangunan maupun aktivitas yang mendukung operasional layanan tersebut. Bahkan, sebagian titik tercatat berada di lokasi yang tidak masuk akal, mulai dari kawasan hutan, sawah, hingga area pemakaman.
1: Waduh, ini agak ini mau nyamain Google Map ya.
2: Tapi mari kita coba bayangkan bagaimana titik itu ada di tengah makam.
1: Nah, itu yang
2: apakah jadi penasaran yang jadi pemilik dapur SPPG sekarang?
1: Bisa jadi. Apakah mereka juga melihat, wah enak banget nih orang-orang bisa bikin dapur seenaknya, kita bikin juga.
2: Betul, ini cuan yang kita bisa coba akomodir untuk kawan-kawan yang
1: iya, bisa jadi karena mungkin makamnya kurang wah, mereka ada potensi untuk hasilnya dibuat renov makam.
2: Atau hewan-hewan dan hantu-hantu itu ingin makan yang lebih bergizi dan lebih gratis.
1: Nah, bisa jadi. Jadi disalurkan juga kepada mereka.
2: Betul.
1: Mengingat itu juga Liva jadi ingat ya, beberapa waktu lalu ini pas waktu ini enggak sih Eri. Pada waktu itu masih MBG itu dibagikan dalam bentuk menu keringan. Itu banyak loh netizen-netizen yang nyinyir bilang kalau ini mah lebih bergizi sesajen daripada MBG. Apakah kira-kira itu merupakan bentuk upgrade dari rekan-rekan di alam sana?
2: Tapi kan kalau ngomongin enak atau enggak, sebetulnya makanan yang bergizi, setauku emang makanan yang dalam tanda kutip kurang enak sih sebetulnya menurutku ya. Tapi nggak tahu juga. Tapi gimana menurut Sobat K?
1: Kalau menurut Sobat K gimana? Betul. Apakah menurut kamu makanan yang bergizi itu selalu
2: enak?
1: Enak atau mungkin kurang sedap? Bisa share pendapat kamu juga ya, Kak Alifa dan Eri malam hari ini di 08 11 37 8 10 29 sambil kita dengarkan Blackpink berikut ini.

0: cream.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini Sobat K, kita update terkait dengan persiapan menjelang musim kemarau ya. Dimana kita ketahui sebenarnya kalau di Kabupaten Jember ini udah ada titik-titik yang sudah di warning pada intinya oleh BPBD, karena titik-titik tersebut di Kabupaten Jember itu sudah terbiasa untuk kekeringan Sobat K, ketika puncak kemarau tiba. Dan sayangnya untuk kali ini anggaran BPBD ini menyusut drastis Sobat K. Tapi ternyata BPBD tetap punya cara untuk tetap siaga 24 jam di tengah potensi yang masih akan terus tiba setiap harinya. Kira-kira cara-cara apa saja yang sudah disiapkan oleh BPBD? Kita simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Penyesuaian anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember dipastikan tidak mengganggu penanganan bencana di lapangan. Meski anggaran BPBD Jember tahun 2026 turun cukup signifikan menjadi sekitar 7,5 miliar rupiah dan hingga pertengahan Juni realisasi anggarannya telah mencapai 52%. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo

0: sekitar 15 miliar rupiah untuk penanganan kondisi darurat. Selain itu, BPBD Jember juga dapat mengakses bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Timur maupun BNPB jika status tanggap darurat ditetapkan. Hingga saat ini, situasi kebencanaan di Jember dipastikan masih aman dan terkendali.
1: Terkait dengan anggaran, saya kembalikan kebijakan itu ada di PAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, sejauh ini dari anggaran yang tersedia, aman. Kami masih bisa bekerja dengan baik, kami masih bisa melaksanakan penanganan bencana.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh.

0: bumbunya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Hmm. Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Sound of knowledge.
3: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar. Berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Baik kawan, saya Solo Muhammad, berikut kabar pertama dari Karimata Pamekasan. Sebagian petani tembakau di Kabupaten Pamekasan mulai memasuki masa panen. Di tengah harapan petani terhadap hasil panen yang maksimal, pemerintah kabupaten melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Pamekasan berkomitmen dalam menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan harga tembakau dibandingkan tahun sebelumnya. Kepala Bidang Produksi Pertanian DKPP Pamekasan Andi Ali Sahbana menegaskan harga tembakau bisa naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menurutnya, kualitas masih menjadi faktor utama yang menentukan harga di tingkat petani.
2: Selanjutnya, kabar dari Rasika FM Semarang. Saya Doni Ashar. Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah mendesak PLN untuk memberikan kompensasi nyata kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik bergilir beberapa hari terakhir. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdul Muvid menilai pemadaman yang terjadi berulang kali sudah merugikan sektor rumah tangga dan dunia usaha, di mana hak ganti rugi sudah diatur resmi dalam peraturan Menteri ESDM. Meski PLN sudah melakukan manajemen beban dan mempercepat pemulihan sistem, LP2K meminta Kementerian ESDM turun tangan untuk memastikan hak dan ganti rugi bagi konsumen segera terwujud.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah FM. Keputusan PLN melakukan pemadaman bergilir mengancam perekonomian warga. Kalangan aktivis mendesak perusahaan plat merah itu memberikan ganti rugi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman. Ketua Giri Foundation Rian Adi Kurniawan bilang, jika pelanggan telat bayar didenda, idealnya kalau PLN melakukan pemadaman maka memberikan ganti rugi ke pelanggan. Sementara manajer PLN Unit Layanan Pelanggan ULP Bojonegoro Saiful Amin menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menyikapi kondisi tersebut. PLN berjanji berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga keandalan pasokan listrik.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Tadi kan kita bahas soal kalau sudah jam segini waktunya makan malam nih ya.
2: Betul.
1: Di sekitar lingkar kampus dan didominasi oleh mahasiswa.
2: Iya. Mahasiswa yang mencoba mencari apa makanan yang cocok dan murah untuk dimakan malam hari ini.
1: Betul, tentu saja. Dan semuanya berkumpul di lingkar kampus, lingkar pasti kampus. Untuk makanan murah. Betul. Tapi kita gak boleh lupa kalau beberapa waktu lalu mahasiswa-mahasiswa juga yang cukup bikin rame di media kita karena...
2: Karena apa ya?
1: Memprotes beberapa program pemerintah, salah satunya MBG.
2: Oh, betul. Tapi yang namanya mahasiswa juga emang ini ya, mereka kan juga bisa dikatakan sebagai agen perubahan.
1: Yes.
2: Jadi memang harus mencoba untuk tetap berpikir kritis, mencoba untuk menyampaikan aspirasinya dengan baik agar suara-suara itu dapat didengar, kemudian barangkali oleh pejabat-pejabat dapat ditindaklanjuti.
1: Masalahnya ada salah satu tindak lanjut yang kayaknya udah kelihatan angkanya nih.
2: Waduh.
1: Yang kemarin cukup rame ya, Eri.
2: Iya.
1: Dan ternyata ada update-nya kali ini terkait dengan
2: pajak e-commerce.
1: Oke.
2: Yang mulai 1 Juli rahasia.
1: Yes. Yang rahasia. Yeah. Dan juga soal mahasiswa, ini juga ada tanggapan dari salah satu partai juga ya, ternyata ya. Kita akan simak selengkapnya Sobat K berikut ini bersama Eri Alidavi.
0: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Kementerian Keuangan memastikan pungutan pajak melalui e-commerce ke toko online yang berlaku mulai 1 Juli 2026 tidak akan membuat pedagang membayar dobel. Pungutan pajak penghasilan pasal 22 itu melalui e-commerce tidak menambah beban pajak atau pajak baru yang harus dibayarkan pedagang. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan Inge Diana Rismawati mengatakan dalam talk show di Gedung Smesco Indonesia pada Jakarta Rabu 24 Juni 2026 bahwa tidak ada pemotongan dobel. Bahkan sebetulnya itu membantu para seller di platform e-commerce. Beralih ke informasi selanjutnya, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bambang Haryadi, membela Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka soal polemik pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno yang menerima uang 20 juta rupiah. Bambang meyakini Gibran tidak terkait dalam pemberian uang 20 juta tersebut. Saat ditanyai wartawan di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2026.
1: Waduh, progip-progip keluar nih ya. Tapi kira-kira kalau misalnya Gibran tidak terlibat dan terkait dalam pemberian uang tersebut, kira-kira siapa dong?
2: Waduh, yang pasti uang itu datangnya dari Tuhan ya. Jadi, tapi kita juga gak boleh menuntut Tuhan gitu, karena ya udah.
1: Iya, betul.
2: Itu adalah zat yang harus kita sembah. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang memberi uang ke mahasiswa, coba tanya ke Sobat K.
1: Kira-kira menurut kamu siapa? Atau mungkin ada di sini temannya si Korlap ini. Ini Korlap atau apa sih ya? Ketua BEM. Mungkin ada yang notice Sobat K di antara kamu. Kira-kira siapa yang sebenarnya nempelin di tangan dia ada 20 juta rupiah?
2: Atau kita coba tanya James Bond.
1: Tanya aja sama James Bond. Kita punya James Bond cabang Jember loh, pendengar kita.
2: Oh iya.
1: Siapa tahu kalau ini dengerin juga bisa sampaikan pendapat kamu. Kira-kira siapa yang ada di balik pemberian uang 20 juta rupiah terhadap mahasiswa pada saat aksi demonstrasi kemarin, Sobat K, di 08 11 378 10 29.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Mengetahui dalang yang membayar ataupun mengalirkan untuk mengerahkan demonstrasi. Presiden pun memperingatkan pihak-pihak tersebut untuk berhati-hati. Pernyataan Presiden Prabowo itu disampaikan saat ia memberikan pidato di puncak Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo. Meski tidak menyebut siapa pihak yang dimaksud, Prabowo menyinggung ada pihak yang membayar demonstran. Prabowo pun mengibaratkan saat ini Indonesia seperti tengah bertanding sepak bola. Menurutnya seluruh pihak seharusnya berperan sebagai pendukung, bukan justru diolok-olok saat pemainnya dalam kondisi buruk.
2: Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu, saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Tapi gak apa-apa, dia bayar demo, ditanya anak-anak demo gak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200 ribu. Tapi ada, saya gak mengerti. Saudara-saudara kita ini kalau merasa apa ya, kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan, kita mendukung satu tim, ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara, harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, teman yang kurang, tim kita lagi main ya, mainnya kurang bagus, ya tetap di supporter ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi.
1: Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkap pada pihak tertentu yang menggoreng isu ekonomi di tengah dampak geopolitik. Dasko menilai isu ekonomi digoreng untuk menggoyang stabilitas nasional, padahal menurut Sufmi Dasko, fundamental perekonomian Indonesia kuat dan terkendali.
3: Yang memanfaatkan isu global, dampak dari global itu kemudian untuk membuat kita tidak stabil, kita fundamental ekonomi kita kuat, fiskal kita kuat, tapi kemudian digoreng seolah-olah bahwa kita ini adalah negara yang sedang mengalami saat-saat keruntuhan, padahal tidak demikian. Oleh karena itu saya minta kepada teman-teman buruh sekalian, kita harus bersatu, kita harus kompak menjaga pemerintahan, menjaga rakyat kita bersama-sama, menjaga kekompakan buruh untuk kesejahteraan kita semua.
1: Roy Suryo kini melayangkan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasinya dapat Anda ikuti di program Prime Time News.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kali ini kita update dari PDP Kahyangan, Sobat Gay. Ada satu inovasi nampaknya yang sudah mulai digerakkan oleh Direktur Utama PDP Kahyangan Jember yang baru dilantik beberapa waktu lalu ya, Sobat Gay, Bapak Gogot Cahyo Baskoro. Di mana dikabarkan kini pengunjung itu nggak cuma bisa sekedar ngopi aja, tapi bisa langsung saksikan rahasia kopi organik dari PDP Kahyangan. Bagaimana kira-kira? Selengkapnya berikut ini dalam Hot News. Kita simak bersama.
2: Hot News.
3: Perusahaan Daerah Perkebunan atau PDP Kahyangan Jember terus memperkuat pengembangan kopi organik sebagai salah satu produk unggulan. Untuk memperkenalkan kualitas kopi sekaligus memastikan keaslian produk kepada masyarakat, PDP Kahyangan kini membuka kafe Kahyangan di area yang bersebelahan langsung dengan mesin roasting kopi. Direktur Utama PDP Kahyangan Jember, Gogot Cahyo Baskoro, pada Rabu 24 Juni 2026 mengatakan, keberadaan kafe Kahyangan sengaja dirancang agar pengunjung dapat melihat langsung proses roasting kopi sebelum disajikan. Menurut Gogot, langkah ini dilakukan untuk menegaskan bahwa kopi yang dijual, baik di kafe maupun dalam bentuk bubuk kemasan, merupakan kopi organik murni tanpa campuran. Gogot menegaskan, seluruh kopi produksi PDP Kahyangan diolah secara organik tanpa penggunaan pupuk kimia maupun pestisida berbahaya. Karena itu, cita rasa kopi yang dihasilkan tetap terjaga sekaligus memberi jaminan keamanan bagi konsumen. Ia pun mengajak masyarakat untuk datang langsung dan merasakan kualitas kopi organik hasil perkebunan PDP Kahyangan. Hanya menjual produk, PDP Kahyangan juga mulai mengembangkan konsep wisata edukasi berbasis kopi. Perusahaan membuka peluang kerjasama dengan perguruan tinggi, sekolah, hingga pelaku UMKM untuk melakukan office tour mulai dari area kantor, fasilitas pengolahan, hingga kebun kopi yang dikelola perusahaan. Dalam pengolahan kopi, PDP Kahyangan telah memiliki fasilitas lengkap, mulai dari mesin mason untuk mengolah buah kopi atau cherry menjadi green bean, hingga mesin roasting untuk menghasilkan kopi siap konsumsi. Fasilitas ini juga dibuka untuk kerjasama dengan petani kopi maupun pelaku UMKM yang ingin mengolah hasil panennya. Gogot menambahkan, pengelolaan kopi di PDP Kahyangan dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari pembibitan, perawatan tanaman, panen, pengolahan, roasting, hingga pengepakan produk, seluruhnya dikerjakan secara mandiri. Saat ini, PDP Kahyangan memasarkan kopi dalam dua model, yakni green bean untuk kebutuhan kafe, serta kopi siap jual dalam berbagai kemasan untuk konsumen umum.
4: Kopi yang kita sajikan, baik itu di kafe maupun dalam produk hilir bentuk bubuk kopi yang kita pasarkan di masyarakat, ini benar-benar kopi yang original, kopi yang murni tanpa ada campuran apapun. Dan yang lebih istimewanya lagi, bisa dibilang semua produk kopi dari Perumda Perkebunan Kahyangan ini adalah kopi organik, jadi bebas dari pupuk kimia, bebas dari pestisida berbahaya.

0: Kamu tahu nggak sih, di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
1: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
0: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
1: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
0: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
1: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
2: Lily was a little girl, afraid of the big white world. She grew up

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Ternyata di bulan-bulan ini event, kita kan mendekati event tahunan negara kita ya. Agustusan. Astaga, kamu lahir di Zimbabwe ya?
3: Aku kebetulan lahir di Kutub Utara waktu itu. Astaga. Jadi aku berteman dengan beruang kutub.
2: Oh my God. Makanya Indonesia tuh bulan apa ya?
3: Yang
2: masih
3: aku ingat,
2: asing ya?
3: Yang aku ingat bulan-bulan aurora ya.
2: Oke. Biasanya bulan apa kalau aurora?
3: Bulan purnama.
2: Oke. Oke, sobat. Oke. Setelah kemarin dari Jabal ke Marwah, ini dia inget-inget juga aurora. Ternyata sekarang kita juga lagi dalam musim-musim event Piala Dunia.
3: Betul
2: nih.
3: Betul sekali. Event di mana orang-orang merayakan sepak bola lebih intens daripada biasanya.
2: Betul, karena benar-benar ini bahkan dari pemerintah negara kita sendiri aja ya, itu banyak sekali, termasuk salah satunya Polri ya, itu yang mewajibkan anggotanya untuk nobar loh.
3: Oh, itu sambil bawa bendera-bendera peserta Piala Dunia nggak? Atau nggak?
2: Entah ya, kayaknya sambil nonton aja deh. Karena kalau pakai bendera-benderaan kayak niat banget ya. Terus tiba-tiba ada laporan, bersihin dulu.
3: Ya, tapi ngomong-ngomong soal Piala Dunia, jadi ini FIFA mendadak pengen ngerubah aturan adu penalti di Piala Dunia tahun ini.
2: Waduh, kira-kira apa yang akan berbeda? Kita coba simak selengkapnya berikut ini bersama Eri Alifadi.
1: Issues Update 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.
3: FIFA berencana mengubah secara mendadak peraturan adu penalti di Piala Dunia 2026. Pergantian spesifiknya adalah mekanisme undian koin. Saat ini, regulasi penalti memberlakukan undian koin dua kali sebelum babak adu tos-tosan dilakukan. Satu kali untuk menentukan tim giliran penendang, kemudian satunya lagi untuk menentukan sisi gawang yang digunakan. Dalam laporan Sport Illustrated, FIFA mengajukan perubahan kepada Badan Pengatur Regulasi Sepak Bola atau IFAB agar proses lebih efisien sekaligus menghindari kerugian ganda untuk tim yang kalah dalam undian. Beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Sosial berkolaborasi dengan TNI dalam program pembentukan karakter bagi para siswa sekolah rakyat. Sekitar 1.000 taruna akademi militer akan terlibat dalam proses pembinaan dengan skema 5 orang taruna bertanggung jawab terhadap satu sekolah untuk memberikan sejumlah materi, seperti soal kerapian pakaian hingga kamar asrama. Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen R. Sidiharta Wisnugraha, Kepala Staf Teritorial Letjen Bambang Trisnohadi, dan Direktur Pendidikan Akademi TNI Brigjen Ari Novian di kantor Kemensos Jakarta Pusat pada Rabu 24 Juni 2026. Wamensos Agus Jabo menyebut kerapian menjadi salah satu hal yang mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Loh, kalau menurut Sobat Alifa sendiri, kerapian dalam sekolah itu penting nggak?
2: Tentu saja penting. Ini jadi salah satu pendukung kalau sekolah itu berhasil mendidik kan. Oh, makanya dulu waktu kita sekolah pasti ada jadwal piket toh.
3: Oh iya, betul.
2: Iya kan, itu kan tugasnya tidak hanya untuk menjaga kerapian saja, tidak hanya untuk menjaga kebersihan saja, tapi juga merapikan kondisi kelas dan juga lain-lainnya.
3: Kerapian itu penting selama memang rapih.
2: Gimana maksudnya?
3: Tapi menurut gimana maksudnya? Gimana?
2: Kalau menurut sahabat,
3: apakah kerapian itu penting?
2: Atau mungkin kamu lebih suka ya udahlah yang penting bersih aja. Atau emang ini stylenya emang gak rapi-rapi banget gitu loh, Alifa. Mungkin ada yang kayak gitu.
3: Tapi apakah rapi itu memang harus ini di tempat ini, terus kemudian ditata dengan sedemikian rupa agar lebih nyaman dipandang?
2: Kalau misalnya ada yang melenceng dikit, stres, wah itu. Itu OCD ya.
4: Silakan berkonsultasi dengan ahlinya ya.
2: Silakan, bisa melalui Eri. Mungkin.
4: Enggak, enggak. Saya bukan ahli di bidang itu.
2: Mungkin menurut kamu sobat bisa sharing juga malam hari ini bersama Liva dan Eri. Kira-kira menurut kamu mending rapi atau bersih?
4: Mm-mm, betul.
2: Di 08 11 378 10 dan 9. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Bapak Ibu Petani, Mirafis Duo sekarang sudah hadir dan sudah resmi diluncurkan.
1: Iya, Mirafis Duo dengan teknologi edipidin, inovasi fungisida yang bantu padi jadi lebih sehat dan performanya lebih mantap.
0: Yang dicari petani padi itu jelas, gabah sehat berkilau, daun bendera lebih hijau dan bersih, dan produksi meningkat.
1: Dan itu yang ditawarkan Mirafis Duo. Mirafis Duo memastikan tanaman beserta malai padinya memperoleh perlindungan maksimal dan tahan lama dari penyakit yang mendukung petani untuk mendapatkan gabah sehat berkilau.
0: Daun bendera yang lebih hijau dan bersih dapat meningkatkan kemampuan tanaman menerima sinar matahari dan menggunakan air lebih efisien, sehingga fotosintesis lebih optimal.
1: Ujungnya, yang paling terasa, produksi meningkat sampai dengan 30%. Artinya, petani berpeluang dapat keuntungan lebih baik.
0: Dan kalau makin banyak lahan yang produksinya naik, maka Kabupaten Jember makin kuat posisinya sebagai lumbung padi Jawa Timur.
1: Betul. Jadi, Bapak Ibu petani maju yang menanam padi harus mencoba menggunakan Mirafis Duo teknologi adipidin yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanaman.
0: Kalau tanaman sudah sehat dan produksinya meningkat, keuntungan juga akan meningkat. Yang pasti, akan membuat Bapak Ibu petani maju pasti senang ya. Memang, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda. Sekarang, waktunya Bapak Ibu buktikan di sawah masing-masing.
1: Langsung saja, Bapak Ibu ke toko pertanian terdekat dan borong Mirafis Duo sebanyak-banyaknya. Sebelum kehabisan ya, jangan lupa, ada tawa, Mirafis Duo jadi pembeda.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Saat ini ya Sobat Kay, kita ini emang lagi ada dalam masa awal musim kemarau di Kabupaten Jember. Tapi beberapa waktu lalu, sebelum akhirnya memasuki musim kemarau ya, di musim hujan akhir, itu sebenarnya sudah ada pembicaraan dari BPBD terkait dengan titik-titik yang rawan kekeringan di musim kemarau nanti di Kabupaten Jember. Dan kalau misalnya Sobat Kay notice ya, di setiap tahunnya, itu BPBD pasti akan menyalurkan air ke beberapa titik yang rawan kekeringan itu tadi, Sobat Kay. Dan tentu saja ini bukan tanpa anggaran, pasti membutuhkan juga, karena bukan berarti musim kemarau itu gak ada budget untuk bencana ya. Tapi kalau misalnya kita lihat, mungkin pengeluarannya juga cukup besar, apalagi untuk pengadaan air, pengangkutan air ke lokasi titik-titik yang kekeringan itu juga pasti ada budgetingnya sendiri. Tapi ternyata untuk tahun ini Sobat Kay, anggaran dari BPBD, maksudnya anggaran untuk BPBD, ini ternyata menyusut drastis. Dan untuk mengatasi hal tersebut, BPBD ternyata sudah punya cara tersendiri untuk bagaimana caranya tetap bisa siaga 24 jam. Kira-kira apa saja kiat-kiat yang dilakukan oleh BPBD? Berikut ini kita simak selengkapnya dalam Hot News.
2: Hot News.
3: Penyesuaian anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember dipastikan tidak mengganggu penanganan bencana di lapangan. Meski anggaran BPBD Jember tahun 2026 turun cukup signifikan menjadi sekitar 7,5 miliar rupiah dan hingga pertengahan Juni realisasi anggarannya telah mencapai 52%. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo

0: tidak terduga sebesar 15 miliar rupiah untuk penanganan kondisi darurat. Selain itu, BPBD Jember juga dapat mengakses bantuan dari BPBD Provinsi Jawa Timur maupun BNPB jika status tanggap darurat ditetapkan. Hingga saat ini, situasi kebencanaan di Jember dipastikan masih aman dan terkendali.
1: Terkait dengan anggaran, saya kembalikan kebijakan itu ada di PAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, sejauh ini dari anggaran yang tersedia, aman. Kami masih bisa bekerja dengan baik, kami masih bisa melaksanakan penanganan bencana.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Gay Perspective bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Terima kasih ya Sobat K sudah menemani Alifa dan juga Eri Ali Davi tadi dari jam 2 siang sampai menjelang jam 8 malam ini ya. Untuk besok Sobat, kita akan masih terus bahas update-update informasi menarik dan terbaru di Kabupaten Jember, Jawa Timur dan juga nasional. Jadi stay tune terus. Setelah ini kita akan putarkan single-single terbaik untuk menemani kamu sampai malam nanti. Dan besok mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam kita akan balik ke perspektif lagi. Sampai ketemu besok ya. Persiapkan segalanya dengan baik Sobat K, karena tadi kita juga mendapati hujan lokal ya di beberapa titik, walaupun gak terlalu lama, tapi tetap harus meningkatkan kewaspadaan kita untuk tetap membawa alat pelindung hujan kemanapun. Jadi untuk besok jangan sampai lupa ya, jas hujannya dibawa juga Sobat K. Alifa pamit Sobat, selamat malam. Satu single dari Meli Guslo featuring Ari Lasso berikut ini untuk menemani kamu.

Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Care.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website KRadio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dia, aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
7: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Hey Radio,

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: K Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat K, di jam 6 di tanggal 25 Juni. Hari Kamis ya Sobat K, bersama Rafiana sampai jam 12 siang nanti kita akan bersama di K Perspektif tentunya. Bagaimana kabar kamu Sobat di pagi hari ini? Lagi dingin banget ya cuacanya dan suhu udara di Kabupaten Jember. Apakah di tempat kamu juga sama Sobat K? Dingin-dingin ya di pagi hari ini. Tapi semoga walaupun dingin juga tidak menyurutkan semangatmu untuk beraktivitas. Semoga tetap diperlancar, dipermudah segala urusannya ya Sobat K. Dan list-list yang sudah tertulis di hari ini bisa tercontreng satu-satu. Jadi biar bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan Sobat K di hari ini. Amin. Amin ya Sobat. Nah di pagi hari ini nanti kita juga akan terus untuk berbagi kabar dan informasinya Sobat. Tentu saja Rafiana juga gak sendirian. Nanti akan ditemani oleh Sobat Reza yang ada di newsroom untuk berbagi informasinya. Kamu pun juga boleh ya untuk berbagi kabar, share aja ke WhatsApp Kredio di 0811-378-1029.
3: Radio Station B.

Dibuka dari satu single dari Benny Blanco, BTS dan Snoop Dogg, yaitu Bad Decision. Baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini dan mengawali informasi di jam 6. Kita akan geser ke informasi berikut ini Sobat K. Terkait dengan seorang petugas retribusi pasar Tanjung Jember yang berinisial AH diamankan polisi diduga mengancam anggota bantuan polisi Pamong Praja atau Banpol PP berinisial HR menggunakan senjata tajam jenis celurit. Peristiwa tersebut terjadi saat kegiatan pasar murah berlangsung di kawasan Pasar Tanjung pada Selasa pagi, tepatnya tanggal 23 Juni 2026. Kuasa hukum korban Anasrul Caniago menjelaskan bahwa insiden semula ketika korban sedang menjalankan tugas sebagai petugas pengamanan dalam kegiatan pasar murah. Selain itu, AH yang lebih dulu berada di lokasi diduga mendatangi korban dan melakukan pengancaman dengan membawa celurit. Menurut Nasrul, tindakan tersebut diduga dipicu ketidakpuasan AH terhadap laporan sebelumnya yang disampaikan melalui kanal Wadul Guse terkait dugaan pengelolaan distribusi di Pasar Tanjung. Diketahui, laporan yang saat ini masih dalam proses penanganan aparat penegak hukum bukan dilakukan oleh HR tetapi orang lain. Namun, AH diduga mengaitkan korban dengan laporan yang beredar sehingga melampiaskan kemarahannya kepada HR. Tidak hanya mengacungkan celurit, AH juga mengancam membunuh HR. Akibat kejadian tersebut, korban mengaku merasa terancam dan khawatir terhadap keselamatannya, sehingga langsung melapor ke Polres Jember. Lebih jauh, Anas menjelaskan sejak Selasa sore terlapor sudah diamankan oleh polisi untuk dimintai keterangan, dan Anas berharap kasus yang menimpa kliennya diproses hukum hingga tuntas Sobat K. Untuk saat ini, polisi juga masih mendalami kepemilikan sajam dari petugas retribusi di Pasar Tanjung ya Sobat K. Dan polisi juga masih mendalami kasus dugaan pengancaman ini yang menggunakan sajam yang dilakukan oleh seorang petugas retribusi Pasar Tanjung berinisial AH tersebut. Selain memeriksa dugaan tindak pidana pengancaman, penyidik juga menelusuri asal-usul senjata tajam yang dibawa pelaku saat kejadian. Kanit Pidum Satreskrim Polres Jember Ibda Andri Yuni Prasetyo juga mengatakan bahwa ketegangan terjadi antara dua pegawai di lingkungan Pasar Tanjung saat bersama-sama bertugas. Dari hasil pemeriksaan, pelapor bernama HR ini mengaku mendapat ancaman fisik menggunakan sajam yang dilakukan oleh AH. Dan untuk saat ini, AH telah diamankan ya Sobat K oleh pihak kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dan polisi juga masih mengkaji pasal yang akan diterapkan dalam kasus dugaan pengancaman tersebut sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Itu saja di pagi hari ini ya Sobat K, kita akan coba untuk simak update informasi terutama traffic ya Sobat K yang berada di Simpang 3 Rambi Puji yang saat ini sudah terhubung dengan Sobat Reza dalam traffic report berikut ini.
2: Traffic Report 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat Reza.
3: Selamat pagi Sobat Raviana.
1: Silakan informasinya.
3: Untuk kompetisi saat ini saya Reza Kepion melaporkan lalu lintas di Garam Puji. Terpantau dengannya di kota Garam Puji, begitu pun sebaliknya dari Rambi Puji ke Cipet Kota, bahkan dari Jalan Antep juga menuju Panti, terpantau cukup lebih. Walaupun didominasi oleh motor 2, kemudian roda 4, tapi tidak terlalu banyak. Ya. Sehingga buat kamu kita berhati-hati, kita patuhi rambu lalu lintas, serta kelengkapan kendaraan. Kemudian aksi atau laporan dari Puji dari kemudian kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya Sobat Reza yang saat ini standby di Simpang 3 Rambi Puji yang kondisinya masih kondusif ya, kondisi traffic di daerah Simpang 3 Rambi Puji masih belum ada tanda-tanda peningkatan volume kendaraan, tapi tetap hati-hati

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality

0: time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitmu.
2: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
11: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sesaat lagi sebaliknya kita akan simak kembali ya update informasi traffic yang ada di Simpang 4 Manglih Sobat K bersama dengan Sobat Reza. Berikut dalam traffic report.
0: Traffic Report 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge.
1: Selamat pagi Sobat Reza.
2: Selamat pagi Sobat Raffiana.
1: Silakan informasinya, bagaimana kondisi traffic di Simpang 4 Mangli?
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi Sobat E, kembali lagi dengan saya Reza Nasution mengabarkan laporan lalu lintas dari arah kota Bekasi bisa dikatakan cukup lengang. Di sebaliknya di Bekasi cukup ramai lancar kendaraan di Bekasi berdua ada empat kan ada kendaraan. Kemudian dari jalan itu didominasi kendaraan bermuatan terpantau juga. Kemudian dari itu sehingga buat kamu sebagai tetap berada cara seperti rambu lalu lintas dan jangan ketika berkendara. Demikian laporan di Pakti. Saya Reza Nasution kembali ke studio.
1: Terima kasih update informasinya Sobat Reza yang mengabarkan kondisi traffic di Simpang 4 Mangli Sobat K. Untuk kondisi traffic di pagi hari ini Simpang 4 masih cukup kondusif, ramai lancar ya tadi disampaikan oleh Sobat Reza, Sobat K. Untuk kamu yang akan melakukan perjalanan di pagi hari ini karena udah hampir di jam 7 karena biasanya udah padat banget, banyak masyarakat yang melakukan aktivitas atau berangkat kerja, jadi hati-hati selalu, kurangi kecepatan ya Sobat K. Yang penting sampai ke tempat tujuan dalam kondisi yang aman. Untuk kamu juga masih boleh banget untuk berkabar di 102,9, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio di 0811 3 7 8 1 0 2 9.

Satu single dari Z, Stay the Night, baru saja diputarkan ya Sobat K, featuring dengan Hayley Williams of Paramore. Di pagi hari ini menjelang di jam 7, kita akan geser ke informasi berikutnya Sobat K. Informasi yang satu ini terkait dengan DPRD Kabupaten Jember yang membagi pembahasan 6 Raperda Prioritas 2026. Di mana DPRD Jember mulai mengakselerasi pembahasan 6 rancangan peraturan daerah atau Raperda yang diajukan pemerintah Kabupaten Jember. Setelah mendengarkan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi, DPRD resmi membagi tugas pembahasan 6 Raperda tersebut kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda, Komisi-Komisi, serta Badan Anggaran atau Banggar. Wakil Ketua DPRD Jember Widarto pada Rabu 23 Juni menjelaskan, 3 raperda ditugaskan kepada Bapemperda, ketiganya meliputi raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Raperda tentang perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Pandalungan yang mengatur tata kelola layanan air minum masyarakat, serta raperda perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 tentang Perumda Perkebunan Kahyangan Jember. Sementara itu, Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember. Adapun 2 Raperda lainnya dibagi kepada komisi terkait. Raperda tentang cadangan pangan pemerintah daerah dibahas Komisi B, sedangkan Raperda tentang jaringan utilitas terpadu menjadi tanggung jawab Komisi C. Menurut Widarto, pembagian tugas tersebut dilakukan untuk mempercepat proses pembahasan seluruh raperda yang masuk dalam agenda legislasi daerah. Langkah ini dinilai penting karena masih terdapat sejumlah raperda lain yang juga sedang dibahas oleh panitia khusus DPRD. Widarto juga menambahkan, masa kerja alat kelengkapan dewan atau AKD hanya berlangsung selama 1 tahun sejak ditetapkan. Karena itu, seluruh pembahasan raperda ditargetkan dapat diselesaikan sebelum masa tugas AKD berakhir, sehingga hasilnya dapat segera dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut. Dan sebelumnya, Bupati Jember Muhammad Fawaid telah menyampaikan nota penjelasan terhadap 6 raperda tersebut dalam rapat paripurna DPRD Jember yang digelar pada Sabtu malam 20 Juni 2026, di mana pembahasan lanjutan kini memasuki tahapan teknis di masing-masing alat kelengkapan dewan sesuai dengan bidangnya.

Inilah headline pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Leonard Samosir. Pemirsa, pelarian tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap YTR Taufik Hidayat akhirnya berakhir. Usai mantan atasannya Dadang Ahyar Ismail membantu tim gabungan dari Polda Jawa Barat. Dadang mengaku beberapa kali dihubungi tersangka dengan nomor yang berbeda-beda. Dalam percakapan antara keduanya, Taufik mengaku merasa tertekan karena kasusnya telah viral di media sosial dan sempat meminta perlindungan kepada Dadang. Kemudian Dadang melakukan negosiasi dan memperingatkan Taufik bahwa bersembunyi di tengah sorotan publik sangat berisiko. Dadang menyarankan Taufik untuk menyerah